91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini tuh hari pertama back to school ya. Jadi para bocil-bocil hari ini udah resmi banget dimasukin ke sekolah. Ada yang baru masuk TK, ada yang baru masuk SD ya. Ada yang baru masuk TKA, TKB gitu, Pro 2. Perasaan zamanku dulu TK ya. Tapi sekarang ada TKA, TKB ya. Biar mempermudah kali ya untuk sistem pembelajarannya. Dan memang teman Pro 2, untuk hari pertama sekolah ini dari BKKBN Sumsel sendiri mengajak para ayah itu buat ngantar anak di hari pertama sekolah, teman Pro 2. Oh. Jadi memang ya, perwakilan Badan Kependudukan dan juga Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengajak para ayah di wilayah Sumatera Selatan untuk mengantar anak di hari pertama sekolah, teman Pro 2. Atau juga GAMAS ya, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Nah, jadi memang Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel itu bilang kalau keterlibatan aktif seorang ayah, teman Pro 2 ya, dalam pendidikan dan pengasuhan sejak dini itu memegang peran krusial banget bagi tumbuh kembang mental dan juga karakter anak, teman Pro 2. Jadi memang hari pertama sekolah itu adalah momen penting banget bagi anak. Jadi memang kehadiran ayah di samping mereka tuh ngasih rasa aman, numbuhin rasa percaya diri ya, serta juga memperkuat ikatan emosional antara ayah dan juga anak. Nah, jadi memang sebagai bagian dari kampanye gerakan itu juga BKKBN memperluas pesan dan ajakan khusus ya dari Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga. Jadi kalau misalnya kamu lihat hari ini banyak banget ya di sekolah-sekolah itu yang biasanya banyak mama-mama, tapi hari ini papa-papa juga, ya itu karena ajakan ya. Tapi juga ada beberapa temanku juga kok yang memang udah bahkan minta cuti ya, dia ngajuin cuti, terus aku kayak tanya, kenapa ini cuti? Oh iya, mau ngantar anak hari pertama sama papanya. Aduh, ya, kayak melihat perwujudan keluarga berencana yang udah matang banget ya, teman-teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

EBS. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Zali pagi hari ini ya. Dan update terbaru, teman Pro 2 dari dunia entertain, ada Sherina Munaf yang baru aja ngaku kalau sampai mengajukan diri ya demi main film di film Sofi Teras, teman Pro 2. Jadi memang aktris Sherina Munaf dikabarkan terlibat dalam film Filosofi Teras ya, sebuah film yang emang diadaptasi dari buku pengembangan diri atau juga self improvement karya Henry Manampiring, teman Pro 2. Dan memang buku ini benar-benar populer banget ya. Dulu tuh sampai sering kayak di quotes, dikutip gitu kan, terus dipasang, dipajang di story-story Instagram, kutipan-kutipannya, teman Pro 2. Nah, jadi memang Sherina Munaf ini berperan sebagai Nea di film itu, teman Pro 2. Dan Sherina bilang kalau dia ini langsung tertarik sejak pertama mendengar kalau Filosofi Teras ini bakal diangkat ke layar lebar. Nah, jadi ya, Sherina ini bilang pas dia dengar ada proyek ini, dia tuh langsung bicara sama manajemennya. Dia bilang kayak, wah ini film benar-benar buku yang pernah dia baca. Dan langsung deh dia bilang kalau ke manajemennya, mau dong lihat sinopsisnya gitu. Dan pas baca dia kayak mengadvokasikan diri untuk ketemu. Dan akhirnya ketemu sama Mas Afandi ya, sutradaranya. Dan langsung juga screen test, teman Pro 2. Oh, yes. Jadi memang aktris yang terkenal lewat film Petualangan Sherina itu ngaku sempat gak yakin ya dia bakal dapat kesempatan gabung dalam Filosofi Teras. Karena memang menurutnya sutradara Afandi ini kemungkinan udah punya pilihan lain buat memerankan karakter Nea, teman Bro 2. Dan ketika menerima kabar ya kalau dia itu dapat offering, teman Bro 2, wah itu dia ngerasa kayak grateful banget ya. Dia benar-benar ngabarin semua teman-temannya, karena memang MD Picture bilang kalau sebenarnya rencana adaptasi Filosofi Teras ini udah digagas sejak 2019, teman Bro 2. Dan memang proyek tersebut kemudian dikembangkan secara bertahap ya, sampai akhirnya siap diproduksi sebagai film. Nah, jadi memang mengenai pemilihan Filosofi Teras sebagai bahan adaptasi, Astrid sendiri bilang ya kalau itu tuh dinilai punya semangat yang relevan dengan cerita yang pengen diangkat ke layar lebarnya gitu, ternyata teman Bro 2.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman-teman Pro 2, selamat pagi. Nah kali ini, di pada pagi ini kalian ditemenin sama aku dan sama teman sama aku WP dan sama teman aku
1: Hanifah.
0: Oke teman-teman Pro 2, kayak biasa ya, di pagi hari ini kami akan membahas tentang entertainment. Kira-kira informasi apa tuh yang akan kita bahas hari ini? Spill sekarang nggak ya?
1: Nanti aja deh.
0: Nanti aja, oke. Teman-teman berdua, buat kalian yang mau kasih informasi atau sekedar request lagu, bisa banget nih langsung aja report ke WhatsAppnya Pro 2 di 0816-1106-916 atau lewat dari aplikasi RRI Digital yang bisa kalian langsung download di Play Store ataupun App Store kalian. Sepada.
1: Selamat pagi Pro 2.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Hanifa.
1: Iya, dan sama aku WP.
0: Nah, kali ini aku mau berbagi kabar seru dari dunia hiburan. Siapa nih yang dulu suka banget nonton film animasi Moana?
1: Oh, seru banget animasi ya.
0: Kabar baiknya, Disney kembali menghadirkan kisah petualangan Moana dalam versi live action. Nah, gak cuma filmnya yang dinantikan, Disney Indonesia juga merilis soundtrack berbahasa Indonesia berjudul Sepanjang Jalan. Nah, yang bikin makin spesial, lagu ini dibawakan oleh Lyodra, Amora Lemos, dan Silet Open Up. Kolaborasi mereka berhasil menghadirkan nuansa yang megah sekaligus emosional, pas banget menggambarkan perjalanan Moana yang penuh tantangan. Nah, kalau didengarkan, lirik Sepanjang Jalan tuh bercerita tentang keberanian untuk terus melangkah, percaya pada diri sendiri, dan tetap kuat menghadapi setiap rintangan. Jadi, bukan cuma enak didengar, tapi lagu ini juga punya pesan yang bisa memotivasi kita untuk terus maju. Nah, menariknya lagi, sejak dirilis, lagu ini mendapat banyak respon positif dari para penggemar. Banyak yang memuji kualitas vokal para penyanyinya dan merasa versi Indonesia tetap mampu menyampaikan emosi yang kuat seperti versi aslinya. Nah, kalau menurut teman Pro 2 gimana? Udah denger lagu Sepanjang Jalan atau bahkan sudah sempat nonton Moana live action di bioskop? Kalau belum, mungkin ini bisa jadi rekomendasi hiburan buat mengisi waktu luang. Aku Hanifa, dan abis ini kita dengerin satu lagu dulu ya. Nah, jangan kemana-mana, karena setelah lagu nanti Wulan bakal hadir dengan informasi menarik lainnya, masih seputar dunia musik. Tetap bersama kami hanya di Pro 2 RRI. Pada
1: selamat pagi teman Pro 2.

0: Lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh, komennya. Semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya, masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2. Seperti yang udah dijanjiin sama Hanifah tadi ya kan. Tadi kan Hanifah udah bahas tentang film nih yang berjudul film Moana. Nah kali ini kita beralih dulu nih ke informasi dari dunia musik ya kan. Kira-kira informasi apa tuh? Informasi tentang penyanyi muda Bernadia yang kembali mencuri perhatian setelah merilis album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Nah, salah satu lagunya yang paling banyak dibicarakan dari album ini adalah Wanita Tak Punya Malu. Tuh, dari judulnya terdengar cukup unik ya. Kalau dari Hanifah, kamu udah pernah dengar lagu ini sebelumnya? Oke, belum ya. Jadi teman-teman Pro 2, lagu ini emang judulnya unik ya. Tapi lagu ini sendiri tuh informasinya dirilis pada akhir Juni 2026 ini. Dan ini tuh menjadi salah satu karya yang langsung ramai diperbincangkan oleh para pencinta musik Indonesia, apalagi pencinta Bernadia ya kan. Nah, lagu Wanita Tak Punya Malu ini itu menceritakan tentang seseorang yang telah terlalu menjadikan pasangannya itu sebagai pusat kehidupan, teman-teman. Nah, hingga perlahan kehilangan dirinya sendiri. Nah, jadi lewat liriknya itu yang puitis itu, Bernadia tuh kayak ngajak pendengarnya itu untuk menyadari bahwa mencintai seseorang itu emanglah penting, tapi mencintai diri sendiri itu juga gak kalah penting. Nah, lagu ini juga ditulis bareng sama Petra Sihombing dan langsung banyak dapat apresiasi dari para penggemarnya Bernadia. Nah, teman Pro 2, kalau kalian udah pernah dengerin lagu Bernadia ini, gimana tuh menurut kalian? Apakah liriknya ini relate dengan kehidupan saat ini atau enggak nih gitu. Oke, teman-teman Pro 2, kami habis ini bakal langsung puterin lagunya. Tetap stay tune terus ya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah gak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yes, that's Rollerblade dari Nona Teman Pro 2 ya. Siapa yang nyangka coba lagu sedangdut, ah, enggak dangdut juga sih, dia kayak aliran pop rock tapi ada sentuhan gamelan dangdutnya, kayak tradisional banget Teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kita lihat, oh mereka tuh ATA Rising, tapi mungkin kayak pasti komposernya nih kayak komposer internasional ya. Tapi ya yang ngejutin adalah lagu ini nih ditulis liriknya sama Stephanie Putri, yang semua lagunya tuh kayak soft ballad abis Teman Pro 2 ya. Jadi emang lagu Rollerblade ini dihasilkan dari kolaborasi Stephanie Putri bareng sama 3 musisi dan komposer ya. Itu ada Andres, ada juga Fushi, dan juga Piao Piao Huang Teman Pro 2. Dan kalau ngelihat proses detail kreatif balik layarnya tuh, awalnya aku nggak tahu ya kalau lagu ini ditulis sama Stephanie Putri. Tapi ternyata ketika ada satu waktu itu kontennya Stephanie Putri yang pakai soundnya Rollerblade, dan dia bilang kayak, wah, nggak ada orang yang tahu kalau lagu ini ditulis sama orang sesoft itu ya. Aduh, tapi emang kalau udah kayak gitu beneran banyak banget surprise ya dari musisi-musisi Indonesia Teman Pro 2 yang ternyata bisa banyak banget eksplornya. Bayangin aja Stephanie Putri dari I Love You 3000 sampai ke udah siap belum.

0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nah, jadi itu dia tadi ya informasi dari Hanifah dan dari aku mengenai entertainment di Spada pagi ini. Semoga ini bisa jadi referensi musik ataupun referensi film kalian.
1: Benar-benar.
0: Iya kan? Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang mau berbagi informasi atau sekedar request lagu favorit kalian, bisa langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916. Nah, tapi ada informasi penting lagi nih ya, yaitu aku sama Hanifah bakalan pamit undur diri nih, karena ya live as anak magang lah ya. Betul. Bakal balik ke rundown berikutnya.
1: Tapi tetap

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak.
1: Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
3: Eh, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

0: Gak boleh ngomong gitu tahu.
1: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
0: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
1: Rasis? Maksudnya gimana sih?
0: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
2: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
0: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
3: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
2: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
0: Nah gitu dong, akur-akur. Sesuai semboyan negara kita,

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya, selamat pagi teman Produa. Masih bareng sama Rina Zali ya. Dan seperti biasa kalau di setiap hari Senin di jam 9 lewat kita pasti bakal ke segmen khusus. Kita bakal ngebahas seputar kita Indonesia. Ya, jadi hal-hal yang terjadi di Indonesia dan gimana sih sebenarnya anak-anak bangsa tuh mengharumkan negeri, mengharumkan nama Indonesia. Ternyata memang bukan cuma soal kayak kalau misalnya sekarang lagi musim bola terus kayak kamu fokusnya ke para atlet ya. Ini bukan cuma para atlet doang ternyata teman Produa bisa mengharumkan nama Indonesia ya. Ada juga nih ya dari anak-anak teater teman Produa. Jadi Peppermint Puppet Theater itu dapat 10 menit standing ovation di Jerman dan ini benar-benar kayak wah gue aja merinding sih sebenarnya kemarin ngelihat salah satu cuplikan videonya teman Produa dan memang Peppermint Puppet Theater ini kelompok teater boneka independen ya asal Yogyakarta yang memang menuai sambutan luar biasa di saat mereka tuh tampil di Festival Internasional Theater Der Welt 2026 ya di kota Sermnitz di Jerman teman Produa. Dan setelah dua kali pentas, penonton ini memenuhi gedung opera ya dan ngasih kayak standing ovation selama lebih dari 10 menit. Kamu bayangin lebih dari 10 menit loh teman Produa ya. Jadi dalam keterangannya sebenarnya di teater kali itu kelompok ini mengisahkan pihak kru yang sempat memperingatkan mereka sebelum pertunjukan berlangsung teman Produa. Jadi kayak sebenarnya sebelum show kru tuh nggak berharap adanya standing ovation ya dari penonton. Mereka bilang kayak penonton Jerman tuh nggak kayak impossible deh ngelakuin hal yang itu ya. Tapi ternyata sih ya anak-anak Indonesia bisa banget ya anak-anak teater membawakan produksi terbaru mereka yang berjudul Stream of Memory teman Produa yang sekaligus jadi pentas perdana mereka di Eropa. Dan tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah Peppermint Puppet Theater ya, itu di panggung dunia bukan nama baru sih sebenarnya teman Produa karena memang kelompok ini tuh didirikan di April 2006 yang which is ini udah 20 tahun teman Produa dan didirikan sama Maria Ria ya. Tri Sulayesti itu seorang ilustrator dan juga penulis serta performer teater juga bareng sama Ivan Ependi. Dia tuh seniman visual yang juga menjadi desainer boneka Peppermint teman Produa. Dan mereka ini berbasis di Yogyakarta. Mereka ini udah nyiptain lebih dari 30 produksi boneka, terus juga ada instalasi seni visual dan pameran yang udah tur ke lebih dari selusin negara loh teman Produa. Bahkan di 2008 ya, 2 tahun terbentuknya Peppermint, itu mereka meluncurkan pesta boneka. Jadi sebuah Biennale teman Produa, Biennale Boneka Internasional yang mengundang para seniman boneka dari seluruh dunia berkumpul di Jogja. Ini juga ngebuktiin sih kalau ternyata Indonesia tuh gak kekurangan orang-orang keren aja ya teman Produa. Cuma emang jarang terekspos.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, abis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, abis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

0: shake, shake, shake. Yeah. 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo, bersama kita berdua. Kalau tadi yang berbicara adalah Kak Erin, dan sekarang kita berdua aja nih, teman Pro 2. Ya, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya di segmen Kita Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang Kita Indonesia, bahwa kita harus bangga menjadi orang Indonesia nih, teman Pro 2. Ya, kenapa harus bangga menjadi Kita Indonesia? Karena Indonesia itu sangat luar biasa. Benar kan, Ayu?
1: Iya, betul.
0: Iya, kita belum perkenalan dulu bersama dengan partner saya ini. Siapa nih?
1: Halo, aku Ayu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Ayu, kalau berbicara tentang Kita Indonesia, kenapa sih kita harus bangga menjadi anak Indonesia? Iya. Yes. Apa? Iya, nampaknya bingung ya. Iya. Iya. Kalau kita berbicara tentang Kita Indonesia, kita harus bangga menjadi anak Indonesia karena kebudayaannya, karena wisatanya, ya mungkin ya. Karena Indonesia ini banyak sekali kebudayaannya. Salah satunya adalah tari tradisional, semacam di Palembang itu tari saman dan juga tari-tarian lainnya. Kemudian yang paling membanggakan adalah batik. Nah, batik ini kan sudah diakui oleh UNESCO. Kemudian wayang, angklung, dan tak kalah yang lebih kaya dari Indonesia adalah kuliner nih, Ayu. Kira-kira kuliner apa nih yang ada di Indonesia yang menurut kamu mendunia gitu ya?
1: Wah, kalau dari Palembang itu ada pempek, ada juga mie celor, ada model sama tekwan, guys. Sama juga Martabak har, ya itu sudah dikenal juga oleh dari orang Jakarta juga udah kenal dengan martabak har.
0: Kayaknya seluruh dunia udah tahu ya tentang pempek ya. Kalau kamu dari seluruh makanan yang ada di Palembang itu apa yang paling enak, yang paling menarik ya?
1: Pempek sih.
0: Pempek, karena kenapa?
1: Karena enak.
0: Karena olahan ikan yang enak ya. Kemudian dari pempek itu dia beralih ke model tekwan.
1: Iya.
0: Jadi juga buat teman Pro 2 ini cocok banget untuk menemani sarapan itu dengan model tekwan ataupun makanan-makanan lainnya, oke? Dan yang paling menarik dari Kita Indonesia dan kita harus bangga menjadi Indonesia, menjadi anak Indonesia adalah dari kebudayaannya, dari destinasi wisatanya. Salah satunya banyak yang dikunjungi adalah di
1: Bali, Raja Ampat. Danau Toba itu banyak juga guys, Gunung Bromo juga iya.
0: Karena seperti ada programnya itu Wonderful Indonesia, di mana mempromosikan seluruh tempat wisata yang ada di Indonesia. Dan tak kalah penting nih ada informasi dari Ayu nih, apa nih? Informasi seputar prestasi.
1: Oh, kalau prestasi itu ada di Panjat Tebing itu kayaknya baru-baru ini ya beritanya. Terus juga ada bulu tangkis, ada juga yang kemarin itu boxing.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo, masih bersama kita berdua, tentunya bersama dengan Anggara dan juga
1: Ayu.
0: Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang kita Indonesia, tentunya buat teman-teman, kita harus bangga menjadi anak Indonesia karena Indonesia itu sangat kaya, dan juga kita harus bangga menjadi anak Indonesia, apalagi Gen Z-Gen Z sekarang tentunya. Dan nampaknya waktu kita sudah sangat terbatas karena kita nanti akan bertemu lagi teman-teman, tapi setelah ini bakalan ada juga dari teman-teman magang untuk menemani teman-teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Itu aja yang mungkin dapat saya sampaikan, dan sampai jumpa.
1: Oh boy.

Продолжение. Temuan Pro 2 saat ini, Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, film animasi Avatar Aang The Last Airbender dipastikan tayang lebih awal pada 25 Juli 2026 melalui layanan streaming secara global. Perubahan jadwal ini menggantikan rencana awal penayangan di bioskop yang semula dijadwalkan pada 9 Oktober 2026. Temuan Pro 2 Sana, anggota girl group Twice, dipastikan akan memulai debut aktingnya melalui film Korea-Jepang berjudul Nyanyi. Proyek ini menjadi langkah baru dalam karir Sana setelah 11 tahun dikenal sebagai penyanyi di industri K-pop. Film Nyanyi merupakan hasil kolaborasi produksi Korea Selatan dan Jepang yang juga dibintangi aktor Jepang Sato Takeru sebagai pemeran utama pria. Informasi terakhir, konser Lost in Harmony Tour Isyana Saraswati di Kuala Lumpur, Malaysia resmi dibatalkan oleh promotor Red Rose Record karena penjualan tiket belum mencapai target minimum penyelenggaraan. Konser tersebut sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026. Keputusan pembatalan diumumkan melalui media sosial resmi promotor setelah mempertimbangkan berbagai aspek demi menjaga kualitas penyelenggaraan acara. Sekian Info Pro 2 produksi dari Republik Indonesia, Palembang bersama Divia.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Tom Prodo 2 santai siang hari ini bareng sama Divia sampai jam 3 sore nanti. Sekarang kita udah masuk di sesi Prodo Hitlist buat info-info terbaru untuk kamu juga Tom Prodo 2. Tapi Divia gak sendirian nih hari ini karena udah bareng sama mahasiswa magang dari UIN Raden Fata. Ada Hawa dan Wiria. Hai,
1: halo.
0: Hai.
1: Halo.
0: Wah, wah, wah. Nah, Hawa sama Wiria gimana nih? Hari ini udah hari keberapa sih magangnya?
2: Masuk ke minggu ketiga atau empat?
0: Minggu ketiga,
1: ya, kurang
0: wah.
1: Lebih. Ya, kurang lebih.
0: Kayaknya teman Prodo udah mulai hafal nih ya sama nama-nama anak magang di UIN Raden Fata ya, karena udah tiap hari nih join terus nih. Iya. Tapi Hawa sama Wiria hari ini ada kabar terbaru apa nih? Spill-spill dulu dong ke teman Prodo.
2: Oke, jadi kalau dari aku ya ada info dari lagu terbarunya Naikila.
0: Wih, itu sih udah viral banget ya di mana-mana ya.
2: Iya, viral banget tuh.
0: Nah, kita bakal bahas nanti nih bareng Halwa. Kalau Wiria apa nih?
1: Itu ada info terkait jembatan Ampera yang jadi lintasan untuk parade kebaya.
0: Oke, ini juga menarik banget ya tahun Pro 2 ya. Makanya pastiin pantengin terus di Pro 2 FM Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produser Palembang, teman terbaik kamu tuh, Produa Naikila, main-main gue. Lagu yang udah seliwuran di mana-mana ya, di media sosial atau mungkin kalau kamu dengerin di radio juga sering banget nih. Nah, Halwa juga mau ngabarin sesuatu nih tentang lagu terbaru dari Naikila. Gimana nih Halwa?
1: Iya, jadi lagunya Naikila MMG ini main-main gue nih. Mm-hmm. Bukan cuma sekedar lagu yang asik-asikan aja, tapi juga ada artinya tersendiri gitu kan.
0: Apa tuh? Kirain cuma slang-slang doang ya,
1: iya,
0: kayak main-main
1: kayak
0: gue.
1: Asik-asikan gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, dia tuh juga ada artinya, kayak lagu ini tuh tentang seseorang yang pengen jadi satu-satunya buat orang yang dia suka gitu. Terus lagu ini kan dibawain dengan gaya yang santai. Mm-hmm. Terus juga penuh percaya diri dan juga rada-rada centil gitu ya.
0: Nada-nadanya tuh khas Naikila banget ya kalau
1: iya,
0: centil ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Nah, tapi tenang aja, lagunya itu gak mengandung kata-kata yang aneh-aneh gitu. Mm-hmm. Ya, kayak masih aman buat ini, buat pendengar ya.
0: Buat teman produser nih ya yang pengen dengerin juga ya. Mungkin biasanya juga ada yang request ya main-main gue ya. Dari pendengar setia juga. Nah, kalau nanti itu Halwa tentang MMG, Wiria juga gak mau kalah nih, bakal infoin kamu kabar terbaru. Tapi tetap aja teman produser tungguin terus di Produ FM Palembang,
2: teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: 91,5 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Divia,
1: Halwa,
2: dan Wirya.
0: Yeay. Tadi kita udah bahas tentang lagu terbaru Naikila. Nah, kali ini dari lagu kita geser ke informasi lainnya. Ada informasi terbaru dari Wirya nih tentang Jembatan Ampera. Kenapa nih Wirya? Ada apa nih?
2: Nah, jadi Jembatan Ampera itu akan menjadi lokasi Parade Kebaya Nasional 2026 yang ditargetkan memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia melalui Parade Kebaya 3.
0: Wow, itu kira-kira kapan ya berlangsungnya?
2: Itu berlangsung tanggal 24 Juli bertepatan dengan Hari Kebaya Nasional.
0: Oh, jadi bakal ada parade di situ nih. Kira-kira itu untuk umum atau ada khusus?
2: Untuk umum. Oh, dari berbagai daerah pesertanya.
0: Kamu bakal ikut enggak? Parade kebayanya. Atau mungkin Halwa nih mau ikut?
1: Ya bisa ya.
0: Bisa ya. Tapi emangnya kalau kebaya itu cuma untuk cewek aja? Kalau cowok apa ya padanannya?
2: Kurang tahu sih.
0: Nah, teman Pro 2, buat kamu yang tahu bisa banget report juga di WhatsApp kita di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Kamu juga bisa request lagu di Pro 2 Hitlist hari ini. So, tetap di Pro 2 FM Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Teman terbaik kamu, teman pro 2. Barusan kamu dengerin JJ ceritanya jatuh cinta. Waduh, waduh, waduh, tapi baru ada yang jatuh cinta, udah ada yang harus pamit dulu nih, teman pro 2. Padahal baru ceritanya jatuh cinta, tapi kok harus pamit sih? Kenapa Wiria sama Halwa?
1: Karena kami ada kerjaan lagi.
0: Wah,
1: nih.
0: Palembang banget ya. Palembang banget gak sih? Ada gawe gitu. Oke deh, thank you so much ya Wiria sama Halwa udah infoin kita di Prodo Hitlist hari ini. Tapi teman Prodo tenang aja, masih ada Divya yang nemenin kamu di Prodo Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Kita juga bakal ada obrolan UMKM. Tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

Banyak orang menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan, mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

Masih bareng Divya di Santai Siang Nomor 2 Temper City Self Aware. Lagu yang nemenin kamu tadi, walaupun agak emosional ya, jadi kebawa ya, tapi please jangan overthinking juga kayak di lagu itu ya. Cukup self awarenya itu sama tentang emosional diri kamu aja, untuk memahami diri kamu sendiri. Sama kayak Abijiro yang musisi Indonesia yang selalu aware sama perasaannya, emosionalnya, dan juga selalu bikin lagu-lagu tentang kehidupan gitu ya. Salah satunya lagu terbarunya Abijiro yang baru rilis 11 Juli lalu, baru 2 hari lalu ya Tompro 2, dia baru rilis lagu yang judulnya tuh spesial banget buat bulan ini. Judulnya Aku Suka Juli. This is Abijiro, Aku Suka Juli.

ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya.

101,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Divya di Santai Siang hari ini. Dan aku juga masih bakal muterin request dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp ya. Barusan kamu dengerin Suddenly by IOI, request special by Ilham di Sekojo. Dan nanti bakal aku puterin juga request dari Adinda di Alang-Alang Lebar. Ada Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini

interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2 santai siang bareng Divi ya. Hari ini udah bareng sama obrolan UMKM dan aku juga udah gak sendirian nih Tom Pro 2. Kalau tadi mainnya solo, sekarang udah trio nih Tom Pro 2. Ada dua narasumber keren, ada owner Milk, produk susu segar Muhammad Zaki dan juga Kak Wisnu. Halo Kak Wisnu dan Zaki.
1: Halo Sobat Pro 2.
0: Yes, teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita bahas tentang produknya nih yang udah tampil juga di siaran langsung YouTube Pro 2 RRI Palembang, Tom Pro 2, kalau kamu mau lihat videonya atau juga mau tanya-tanya langsung di live chatnya boleh banget di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Nah, kita sebelum kenalan sama produknya, kita kenalan dulu dong sama orang-orang di balik layar ini nih. Ada Kak Zaki dulu nih. Halo Kak Zaki.
2: Halo, halo teman-teman Pro 2. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Zaki Effendi dan aku sebagai owner dari Milk dan juga status aktif aku sebagai mahasiswa di program studi pendidikan dokter FK Unsri.
0: Widih, ini udah jadi owner tapi juga masih jadi mahasiswa nih ya. Semester berapa nih Zaki?
2: Sekarang aku lagi baru masuk semester 3 sih. Sekarang lagi libur kuliah.
0: Libur semester ya. Oke. Ini berarti baru masuk tahun lalu. Tahun
2: 2022. Angkatan 2025
0: ya. Wah, keren banget nih. Nah, kalau sebelahnya nih ada Kak Wisnu. Silakan kenalan dulu, Kak.
1: Halo, salam kenal Sobat Pro 2. Perkenalkan, saya Wisnu Prabowo. Saya alumni dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Kimia, program D4. Dan saat ini saya bersama Zaki ngebangun bisnis F&B dalam bentuk minuman,
2: produk susu.
1: Gitu. Jadi kita, saya sendiri di sini selaku manager dan develop brand F&B ini.
0: Kita udah bareng sama ownernya dan juga manager and developernya nih ya. Wah. Tapi dari awal mulanya itu sejak tahun berapa sih Zaki sama Kak Wisnu?
2: Kalau untuk brand Milk ini sendiri sih sebenarnya terbentuknya itu baru beberapa bulan kebelakang.
0: Di bulan berapa nih?
2: Mungkin tepatnya di bulan Mei atau April.
0: Oh, baru banget ya, ternyata benar. Ya, fresh banget sama kayak susunya masih fresh. Awal mulanya gimana sih bisa dapat ide untuk membuat produk susu segar ini?
2: Ya, awal mulanya itu sebenarnya cukup simpel ya. Ketertarikan aku sama minuman susu sebenarnya. Dan keinginan aku awalnya ceritanya tuh, aku pengen ada produk susu yang dijual loh yang di kampus ini, sedangkan kampus kami ini gak menjual ada produk susu kayak gitu. Ya udah, aku kesel kan akhirnya. Ya akhirnya daripada nunggu lama pengen ada produk susu di kantin, enak aku aja yang masukin kayak gitu.
0: Enak kamu yang memulai duluan. Iya, gitu benar. Ya daripada nunggu lama ya. Nah ini untuk proses developingnya itu sampai mungkin ada dari mencari peternakannya atau mengelola desainnya, itu gimana nih? Ya.
2: Sebenarnya awal mulanya tuh kami belum kepikiran mau jual offline gitu kan. Aku tuh emang ada rencana buat masukin susu ini ke dalam kantin kampus. Tapi sedangkan pada masa itu kami sedang di penghujung dari semester. Saat aku udah nemuin semuanya, kayak udah nemuin suppliernya, udah ngebuat brandnya, udah nemuin desain-desain semuanya lah, kami malah lagi libur kampus. Jadi aku bingung kan mau ngapain. Aku gabut. Ya udah, akhirnya ada satu hari itu aku coba buat jualan. Awal mulanya itu kami pertama kali buka stand itu di KI hari Sabtu pagi hari.
0: Tes ombak ya. Ini kayaknya ada yang pernah lihat deh Milk ini di KI. Dari teman Pro 2 juga pernah lihat gitu kan.
2: Iya, teman-teman Pro 2 pasti pernah lihat. Milk ini sekarang ada di KI tiap hari Sabtu sama Minggu pagi.
0: Nah udah mudah ditemuin ya. Kalau misalkan untuk penjualannya itu awalnya itu gimana tuh promosinya? Apakah online dulu atau langsung tes ombak tadi di KI?
2: Kami awal penjualannya itu langsung online dan juga tes ombak secara berbarengan.
0: Jadi
2: Milk ini sendiri udah ada akun officialnya di IG. Boleh teman-teman Pro 2 kalau mau follow milk.official di IG. Nah, di situ kami ya meng-share atau mengupload

0: gimana sih produk milk ini dan juga sekaligus tes ombak di KI pagi itu.
1: Oke, okay. Nah kalau yang dijadiin unggulan untuk produk milk ini nih, sebenarnya dari apanya nih, dari sisi mananya nih yang lebih unggul mungkin dari produk susu lainnya?
0: Baik, sejauh ini banyak produk susu itu kan dia tipe susunya itu tipe susu UHT yang dijual komersial sekarang kan, yang ada di supermarket-supermarket kayak gitu. Sedangkan rasa dari fresh milk ini sendiri berbeda sekali dari susu UHT kayak gitu. Orang tuh pasti kepengen lah nyoba gimana sih rasanya susu yang fresh kayak gitu, gak cuma susu kotak gitu doang kan. Maka dari itu kami melihat potensi bisnis di bisnis produk susu segar kayak gini.
1: Oke. Okay. Nah tadi aku sempat dengar juga katanya peternakannya itu dari Bandung langsung.
0: Bener
1: ya?
0: Banget, iya.
1: Itu
0: iya.
1: Gimana ceritanya tuh mungkin Zaki atau Kak Wisnu?
2: Jadi awal mula sih sebenarnya karena kita nih suka susu gitu kan. Suka susu dan kebetulan di Indonesia kan tempat yang cocok untuk penghasil susu itu ada di Bandung tuh, di daerah Lembang segala macam. Nah kita tuh survei tuh kesana. Kebetulan kita ngobrol-ngobrol, gimana nih kalau kita ada keinginan untuk bisa menjual brand susu sendiri gitu kan di kota Palembang khususnya. Nah alhamdulillah kita dipertemukan nih sama owner susu, peternak susu dengan sapi. Jadi kita langsung datang ke sana dan kita mulai tuh untuk observasi dan lain sebagainya, dan terbentuklah sekarang susu segar,
0: susu
2: fresh
0: segar
2: milk.
0: Bisa sampai ke Palembang loh.
1: Iya,
0: diambil dari Bandung langsung.
1: Bisa dari Bandung ke Palembang dan ini bisa dicobain warga Palembang langsung.
0: Iya, bener banget.
2: Gak usah jauh-jauh ke Bandung.
1: Gak usah jauh-jauh kan ke Bandung.
2: Biasanya kita kalau mau minum susu segar itu yang fresh itu ada di farmhouse ya, di
1: kawasan
2: di kota Bandung gitu. Nah, enggak usah jauh-jauh dari ke sana, kita di sini ada. Gitu.
1: Bener banget sih. Nah, aku lihat juga kalau teman Produa lihat di siaran langsung YouTube Produa RR Palembang, ini enggak cuma ada yang original aja, ada warnanya juga nih yang ucul banget ya warnanya. Kayaknya Gen Z pada suka nih kalau warnanya imut-imut kayak gini. Ada warna pink, ada warna hijau. Ini ada varian rasa apa aja
0: bener
1: nih?
0: Bener banget.
2: Jadi kalau varian itu ada
0: 8.
2: Ada 8 ya?
0: Ada 8 kita varian.
2: Jadi gara-gara si Zaki ini hobi minum susu melon.
1: Oh.
0: Iya.
2: Itu yang best sellernya itu salah satunya susu melon sama Milo. Nah, boleh Zaki apa aja nih varian dari rasa milky itu sendiri?
0: Sejauh ini milk sendiri memiliki 8 varian rasa. Ada original, Milo, melon, Oreo, strawberry, pisang, matcha, dan juga regal. Dan akan bakal terus bertambah sih seiring waktu. Kami berusaha buat terus mengupdate rasa kami sesuai dengan preferensi dari konsumen kami.
1: Oh iya benar sih ya, harus ada adapt terus pastinya ya. Lihat-lihat juga pasarnya benar. Karena Gen Z bosenan.
0: Iya.
1: Oke nih, nah teman produk juga kita bakal bahas lebih lanjut selengkapnya nanti tentang proses produksinya, gimana sih manfaat dari susu segar ini juga, apalagi dari mahasiswa FK Unsrinya langsung ya. Nah teman produk pastiin juga kalau kamu mau tanya-tanya, boleh langsung tanya ke WhatsApp Produa di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital dan juga di live chat siaran langsung YouTube Produa RRI Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Produa FM Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu, masih bareng Divya di UMKM Santai Siang Tom Brodo, dan aku udah bareng sama owner Milk dan juga manajemennya ada Zaki dan juga Kak Wisnu. Zaki, Kak Wisnu, kita tadi udah ngobrol ya gimana sih awal mula terbentuknya usaha Milk ini. Nah, kita sekarang penasaran nih. Tadi kan katanya peternakannya dari Bandung. Mm-hmm. Gimana tuh prosesnya bisa sampai di tangan pembeli?
1: Okay. Jadi ya benar, supplier kami itu dari peternakan di Bandung. Mm-hmm. Dan dikirimnya itu menggunakan shipment yang pasti menggunakan cooler box lah untuk menjaga ketahanan suhunya sendiri. Mm-hmm. Karena yang namanya susu segar kalau di dalam suhu ruangan kan bisa tahannya tidak begitu lama ya.
0: Benar sih.
1: Makanya kami menjaga kesterilan dari produk kami ini sendiri.
0: Uh-huh.
1: Dikirim dari Bandung sampai ke Palembang, kami olah lagi. Kami olah lagi hingga bisa diterima masyarakat dengan varian rasanya.
0: Okay.
1: Karena namanya susu segar tuh agak amis ya. Mm-hmm. Jadi cukup sulit mungkin diterima oleh masyarakat kayak gitu. Makanya kami olah lagi dengan steril. Selain itu kami juga tidak menggunakan pemanis buatan, kami menggunakan gula stevia.
0: Mm-hmm.
1: Yang dimana gula ini kami gunakan hanya untuk agar apabila susu ini dicampur dengan es tidak kehilangan rasanya alias tidak menjadi hambar.
0: Mm-hmm.
1: Kami menyesuaikan kadar gulanya ini sendiri agar sesuailah dengan preferensi dari konsumen kami.
0: Oh iya benar sih, karena banyak juga yang walaupun pengen minuman sehat, tapi tetap rasanya tuh masih enak ya untuk diminum ya. Nah kan kita ngomongin tentang produksi susu segar tadi, ditambah lagi ini tanpa gula tambahan ya, hanya menggunakan stevia. Nah kalau dari sisi kesehatan gimana nih manfaat dari produk susunya?
1: Baik, seperti yang kita tahu, susu ini mengandung banyak sekali kalsium ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang dimana kalsium ini digunakan untuk mencegah pengeroposan tulang dan juga mencegah stunting. Saya sendiri ingin susu ini nih agar dikonsumsi oleh banyak masyarakat, bukan hanya karena rasanya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi juga karena manfaat kesehatan yang bisa didapatkan. Masyarakat sekarang ini banyak, apalagi remaja itu tiap hari minumnya kopi aja, bukan minuman yang sehat kayak gitu.

0: gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Nah, kami pengen susu ini nih jadi minuman yang disukai oleh remaja-remaja juga kayak gitu. Karena apalagi manfaat dari susu ini bakal terasa ketika kita udah lanjut usia, karena banyak lansia itu mengalami pengeroposan tulang atau dan yang lain-lainnya lah.
1: Oke. Okay. Gitu. Oh iya benar sih ya, karena sekarang juga mungkin Gen Z lebih prefernya tuh ke kopi ya tiap harinya
0: banget.
1: Ya. Jarang banget aku lihat Gen Z yang minuman sehari-harinya tuh susu gitu ya, apalagi susu murni nih ya. Mungkin ini bisa jadi alternatif juga nih minuman sehari-harinya ya. Nah kalau itu dari sisi kesehatan nih, tapi kalau untuk mempromosikannya, apalagi tadi Zaki tujuannya kan untuk biar anak-anak muda tuh lebih beralih gitu ke minuman yang sehat. Gimana supaya bisa meyakinkan gitu ya ke anak-anak muda promosinya? Apa sih strategi dari Milk ini?
2: Untuk strategi promosi kita itu banyak cara ya kak ya. Jadi salah satunya kita dengan kita penjualan offline yang selama ini kita awalnya dari dalam kampus dan mencoba keluar dari kampus. Nah kita menggunakan banyak strategi promosi, mulai dari sosial media, terus mulai dari teman-teman yang sebagai KOL, selebgram seperti itu. Tapi untuk saat ini kita masih berproses mempromosikannya via penjualan offline di tempat wisata yang kebanggaan Kota Palembang di Kamakiwa. Setiap hari Sabtu dan Minggu itu salah satu strategi market kita yang di awal. Nah, dan juga kita juga ke depan itu ada program kemitraan juga. Tapi untuk saat ini kita masih hot karena masih kita matangkan biar distribusi susu segar ini benar-benar bisa dinikmati oleh customer sesuai dengan tagline kita, membantu mendorong masyarakat untuk cinta, lebih cinta lagi minum minuman sehat. Contohnya seperti susu produk kita ini.
1: Iya benar sih ya. Lebih masuk juga kalau tiba-tiba jualan itu langsung di lokasi banyaknya orang ya. Apalagi banyak yang olahraga juga mungkin di situ. Langsung keliat, wah menarik nih kayaknya.
2: Betul. Nah, kalau jadi langsung asupannya terpenuhi kan.
1: Terpenuhi ya.
2: Kita membakar lemak gitu
1: iya,
2: kan.
1: Iya benar, daripada membakar lemak jajannya lemak lagi. Ya bahaya ya.
2: Jangan lupa minumnya susu.
1: Minumnya susu gitu ya. Oke, nah tadi kalau dari kemitraan sekarang udah di mana aja nih untuk mitranya?
2: Zaki.
0: Baik, untuk sejauh ini mitra kita itu ada di beberapa tempat, tapi yang sejauh ini menjadi mitra yang paling sering kami kayak resupply terus itu ada di Haji Umi yang di Celentang. Apalagi Haji Umi ini kan restoran sarapan ya.
1: Iya.
0: Jadi semasukan sama produk kami. Kami inginnya ke depannya itu apalagi anak-anak yang sekolah kayak gitu kan, dia membawa susu gitu ke sekolah, bukan yang diminumnya itu kan anak-anak zaman sekarang ini kan minumnya tuh maunya yang manis-manis,
1: iya,
2: yang berwarna ya.
0: Bagi susu UHT sekarang ini banyak kan, kalau menurut aku sendiri manis banget rasanya. Apalagi dibuat dengan perisa sintetik kan.
1: Iya benar sih ya. Kalau kita lihat juga di kandungan nutrisinya ya, gulanya malah banyak banget ya. Nah kalau di produk Milk ini ada kayak nutrition fact-nya gitu gak? Di kemasan?
0: Ada.
1: Oh ada ya.
2: Ya jadi kalau di packaging yang 200 mili ya.
0: Iya.
2: 200 mili takaran saji kita untuk energi dari lemak itu sendiri sebesar 60 kilokalori. Jadi energi totalnya tuh sekitar 120 kilokalori gitu. Dan tentunya untuk mineral-mineral yang terkandung dalam susu fresh ini ya meliputin vitamin A, D, kalsium, fosfor. Nah, untuk kalsium kita sendiri lebih gede, 27% gitu.
1: Nah,
2: itu salah satu dari kandungan produk kita.
1: Produknya ya, wah ini keren banget sih ya. Bahkan udah ada nutrition fact-nya juga ya.
0: Bener.
1: Jarang gitu ya ada produk UMKM tapi udah ada label nutrition fact-nya. Nah, ini kalau untuk yang dijual di KI itu yang versi botolan atau yang versi cup nih?
0: Nah, sejauh ini versi botolan ini kami belum launching di penjualan offline. Sejauh ini produk yang botol-botol ini kami khususkan untuk mitra-mitra kami aja.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
2: Jadi untuk di offline di tempat-tempat olahraga yeah. Dia biasa menjual produk dalam bentuk cup, mm-hmm. ada yang upsize 22 oz dan ada yang reguler mm-hmm. 16 oz.
0: Iya, yeah, benar.
2: Dan juga literan.
0: Ada yang literan. 1
2: liter dengan berbagai macam rasa.
0: Iya, yeah, oh, ada 8 gitu. Varian rasa.
1: Mungkin teman Prodo juga penasaran ya, rentang harganya itu sekitar berapa nih?
2: Untuk spill harganya kita berkisar dari 15.000 sampai 20.000. Kalau yang literan itu sekitar 50.000 sampai 55.000.
1: Oke, okay. Affordable banget loh untuk minuman yeah. sehat ya, yeah. yang bisa ditemui sehari-hari di KI.
0: Bisa dibagikan ke keluarga.
1: Benar banget. Gitu. Nah, ini mungkin tadi promosinya salah satunya dengan jualan langsung ya. Kalau yeah. di sosial media itu tadi disebut ada call juga. Itu gimana tuh? Untuk kerjasamanya ada gak sih bakal sama influencer mungkin atau selebgram Palembang gitu?
2: Oke, okay. Untuk kedepannya memang kita akan kampanyekan kita biar cinta susu mm-hmm. gitu kan. Nah memang kita lagi mulai mau berkolaborasi dengan para influencer-influencer hits di Kota Palembang mm. dan KOL di Kota Palembang. Jadi untuk saat ini kita lebih ke membuat skrip dulu, membuat skrip bagaimana sih message dari kampanye Cinta Susu ini bisa sampai ke customer gitu. Okay. Terutama untuk market kita kan mulai dari anak-anak, remaja, yeah. dewasa, dan orang tua mm-hmm. gitu.
1: Okay.
2: Karena kita juga salah satu produk yang kita jual itu mendukung program pemerintah mm-hmm. untuk pengentasan stunting.
0: Mm-hmm, benar.
2: Jadi salah satunya lewat produk minuman susu segar yeah. seperti itu.
1: Oh, iya,
2: agar kebutuhan
1: sih.
2: Kalsium anak-anak bisa terpenuhi.
1: Mm-hmm. Jadi target utamanya juga fokusnya lebih banyak ke anak-anak juga nih ya.
2: Iya.
1: Karena tadi pengentasan stunting mm-hmm. nih. Nah kalau untuk produksinya tadi kan masih home industry ya, yeah. kira-kira berapa botol sih perharinya itu untuk produksi atau penjualannya?
2: Jadi kalau untuk penjualan untuk satu bulan kebelakang, mm-hmm. Karena kita proses jualan itu fluktuatif ya, mm-hmm. dinamis, jadi kadang banyak, kadang sedikit gitu. Jadi rata-rata sih kita per hari itu bisa menjual 30-50 botol.
1: Okay.
2: Cup.
1: Yeah.
2: 50 hmm. cup mm-hmm. gitu. Jadi untuk saat ini sih yang lebih rame yang cup ya.
0: Iya. Mm-hmm.
1: Okay.
2: Karena yang mudah untuk dibawa juga gitu.
1: Iya sih,
2: sekali minum langsung ya. Habis.
1: Dan kayaknya kemasannya juga udah proper ya. Kita lihatnya ada desainnya. Ini untuk desainnya dari sendiri Zaki atau ada tim juga nih?
2: Jadi untuk desain itu kita memang kita desain di balik layar gitu kan. Kita punya tim sendiri gitu.
1: Okay.
2: Jadi pada dasarnya yang akan kita tonjol, yang kita tonjolkan di produk ini ialah bagaimana customer itu tahu bahwa produk yang kita jual itu susu, susu segar dari sapi langsung, gitu. Jadi dari peternak lokal segala macam. Jadi kita memang ngedesain itu melihat dari message yang pengen kita sampaikan kepada khalayak ramai. Khususnya pada customer-customer Milky.
1: Wah, ini benar-benar UMKM yang niat banget ya risetnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih bareng Divya di Santai Siang, obrolan UMKM bareng sama owner Milk dan juga manajemen Milk, ada Zaki dan Kak Wisnu. Tadi kita udah bahas detail banget ya tentang usaha Milk ini dari awal sampai proses produksi dan juga promosinya. Nah, ternyata tahun Pro 2 udah ada pertanyaan yang masuk juga nih dari siaran langsung YouTube Pro 2 RRI Palembang. Ada pertanyaan dari Aurora Nur. Kak, apa bedanya sama susu biasa ya? Ini kipot nih, boleh jelasin lagi gak sih Kak Zaki?
1: Boleh, boleh. Buat teman-teman Pro 2 RRI yang masih bingung di luar sana, apa sih yang bedain milk ini dari susu biasa? Nah, sebelum itu kita bagi dua dulu. Ada jenis, dua jenis susu yang biasanya beredaran di konsumen saat ini. Ada yang pertama itu susu UHT dan juga susu fresh milk. UHT sendiri susu yang memang dibuat dari pabrik itu menggunakan suhu yang sangat tinggi agar ketahanannya itu bisa sampai berbulan-bulan. Sedangkan fresh milk ini sendiri seperti namanya, susu yang fresh kayak gitu ya, langsung diambil dari peternakan. Nah, terus apa sih bedanya? Fresh milk ini sendiri ketahanannya memang gak selama seperti susu UHT. Fresh milk ini, kalau dari brand milk ini sendiri, kami bisa bertahan 4-5 hari di dalam kulkas. Namun apabila di suhu ruang bisa bertahan hingga 4 jam. Tapi lebih baik secepatnya lah dihabiskan kalau sudah dibuka kayak gitu. Lalu dari rasa sendiri, biasanya susu kotak itu kemanisan kayak gitu, kandungan gulanya itu sangat tinggi dibandingin sama fresh milk yang kami buat. Fresh milk yang kami buat apalagi menggunakan gula stevia, dibuat sedemikian agar rasanya itu tidak kemanisan tapi juga tidak hambar kayak gitu, sesuai dengan preferensi konsumen kami lah.
0: Oke, nah itu dia tadi Aurora untuk pertanyaannya ya, apa sih bedanya sama susu biasa? Jadi jangan ragu lagi untuk cobain aja di milknya.
1: Langsung aja cobain.
0: Langsung aja. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Karnain Zulkar. Katanya belum keliat di KI, minggu ini katanya mau lihat tuh dia tuh. Tapi titiknya di mana ya, dia nanya. Terus kalau jadi pelaku UMKM gitu, ada komunitasnya nggak untuk koneksi? Atau bangun bisnis sendiri dulu? Silakan.
1: Oke. Dari pertanyaan pertama tadi ya, belum ke DKI ya. Mungkin kakaknya begitu intens joggingnya mungkin sampai gak kelihatan.
0: Benar-benar.
1: Oke, kami itu tepatnya itu ada di depan MES TNI DKI Jalan Tawang Semut. Nah, kami itu ada stand di sana, ada karyawan juga di sana yang jaga stand.
2: Dan untuk lokasinya itu di depan MES itu gak jauh dari ATM BNI.
1: Dekat rumah dinas kantor wali kota juga.
0: Oke, nah itu dia ya lokasinya tadi karena ini ya, mungkin bisa dilihat nanti nih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi gimana nih?
1: Oke, untuk pertanyaan yang kedua tadi apa tadi?
0: Ada komunitasnya gak untuk koneksi? Atau bangun bisnis sendiri dulu?
2: Awal-awalnya sih bangun bisnis sendiri ya.
1: Aku sendirian bangun bisnis ini dari nol kayak gitu. Kalau kata orang harus ada, dia udah ada relasi lah atau modal backingnya besar. Enggak, aku bener-bener dari nol kayak gitu. Gak punya koneksi awalnya. Uang juga pakai uang sendiri, ditabung uang jajan kayak gitu kan, hingga bisa bisnisnya tuh sampai kayak sekarang. Aku awalnya itu nyari-nyarilah di Instagram gitu kan, ada gak sih komunitas yang bisa mendukung UMKM kayak gitu. Sampai akhirnya ada orang yang kayak ngerekomendasikan, ikut nih ada acara
2: Sultan Muda
1: Bootcamp yang diadain oleh Bank Indonesia. Ini programnya dari Pak Herman Deru juga, menciptakan 100.000 wirausaha muda kayak gitu kan. Nah, aku ikut itu sendirian, gak ditemenin oleh siapapun, benar-benar melalui proses seleksi kayak gitu kan, hingga akhirnya diterima. Dari orang, banyak orang yang pengen ikut itu diambil cuma 100 kayak gitu loh.
0: Keren banget
1: iya,
0: ya.
1: Pas aku udah ngikutin itu, ternyata aku satu-satunya anak yang seumuran aku tuh gak ada kayak gitu. Orang-orang yang gitu tuh usianya pada udah 20, 30, 40 ke atas gitu. Jadi aku benar-benar ngebuka wawasan aku kayak gitu di situ. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang pengen buka bisnis, jangan takut-takut lah. Ya, kayak gitu aja sih.
0: Oke, jadi sebagai bungsu gitu ya di acaranya itu ya.
1: Ya, benar-benar yang masih mahasiswa aktif di situ tuh cuma aku.
0: Wow, kayak gitu. Ini keren banget ya, berawal dari nol banget gitu ya Zaki ya. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Gea Widianti. Ada niat developing minuman lain gak ya pakai base-nya susu?
1: Yang itu jelas ada dong. Kami milk ini berusaha untuk tetap tetap mengikuti tren lah bahasanya. Itu kan kami menginginkan bahwa konsumen kami ini tidak bosan dengan produk kami gitu. Sejauh ini banyak sih rencana-rencana dari,
2: udah jadi plan kita ya.
1: Iya, udah jadi bagian dari plan lah.
2: Plan dalam waktu dekat sih sebenarnya kita lagi nge-develop yogurt, susu yogurt. Jadi jadi sebelum susu fresh ini kedaluwasa, bagaimana biar masih memiliki nilai jual. Jadi mau kita proses fermentasi.
1: Okay. Ya, tapi tentunya itu enggak kayak di ujung masa akhir susunya, karena susu itu kan walaupun ketika udah rusak gak bisa dibuat yogurt lagi.
0: Oke, jadi masih perlu research and development lagi ya nanti ya.
2: Jadi untuk jangka panjang memang ada keinginan untuk mengeluarkan produk-produk yang
0: inovasi
2: ada
0: baru
2: base susunya.
0: Nah, kita tungguin aja nih update-nya nanti. Mungkin bisa dilihat di mana tadi Instagramnya ya?
1: Ada di milk.official. Dan juga kami udah mempunyai website sendiri.
0: Oh iya, udah ada website-nya.
1: Iya, boleh dicek.
0: Apa tuh lemannya?
1: Di Instagram kami ada di bio lah.
0: Oke, ada di bio ya, langsung klik aja di situ.
2: Buat sobat
1: teman-teman
0: Pro itu,
2: kita dalam waktu dekat juga akan buka stand di program ini, salah satu event dari Perempuan Indonesia Maju. Judulnya itu Parade Car Free Day Perempuan Berkebaya nih. Jadi buat sobat RRI yang mau nyobain produk kita, bisa langsung datang ke stand kita nanti di hari Minggu.
0: Oke, itu kalau nggak salah di akhir-akhir Juli ya? Tanggal berapa ya itu
1: ini
0: ya?
1: Minggu depan ya? Minggu ini tanggal 19.
0: Oke, ini minggu ini banget nih Tahun Pro 2, kayaknya harus kesana deh ya. Bakalan ada
2: kita banyak promo loh ya. Di situ.
0: Nah, itu yang kita cari-cari nih. Bakalan ada promo apa aja nih kira-kira?
2: Yang jelas promo yang botol kecil itu bakal kita keluarkan di situ. Yang biasanya hanya bisa dibeli di mitra kami.
0: Itu dia. Yang biasanya cuma bisa beli cup, sekarang udah bisa tuh nyicip yang botol-botol kecil gitu ya.
2: Jadi buat sambari lari boleh tuh.
0: Iya, benar banget. Oke, lanjut lagi, ada pertanyaan dari Safia. Kak, tahan berapa lama ya produknya di suhu ruang? Yang tadi udah dijawab ya, 4-5 hari. 4 jam. 4 jam ya. Nah, ini pertanyaan tambahan ada, misalkan mau dibawa pergi jauh sambil berkendara kena panas matahari gitu, bakal ngaruh gak ya ke kualitas produknya?
1: Namanya susu, kalau kena, kami gak menyarankan susu itu terkena sinar paparan matahari secara langsung, karena itu dapat merusak vitamin-vitamin yang terdapat di dalam susu itu. Apalagi itu juga bisa menurunkan kadar ketahanan kan, karena suhunya lebih cepat turun kayak gitu. Untuk penyimpanan suhu dari susu ini sendiri disarankan itu 0 sampai minus 4 derajat kayak gitu.
0: Oke, jadi memang harus di suhu, mungkin di chiller, di kulkas ya, dan gak bisa lama-lama. Sebaiknya langsung dikonsumsi setelah dibuka ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, nah itu untuk pertanyaan di YouTube lagi masih ada nih ya, dari Ros nih yang nanya. Jadi semua produk susunya menggunakan gula stevia ya kak? Stevia, ini beneran aman untuk insulin gak kak? Maaf mungkin keluar tema pertanyaannya.
1: Oke. Yang pertama, benar semua produk susu kami ini menggunakan gula stevia. Lalu pertanyaan kedua, apakah aman untuk insulin itu selama dalam kadar yang aman? Yang namanya gula itu kan sebenarnya tidak boleh secara berlebihan ya. Kami menggunakan gula ini cuman agar tidak hambar ketika dikonsumsi oleh teman-teman Pro 2. Apalagi kalau udah dicampur es kayak gitu. Tapi dijamin gak bakal kemanisan dan juga gak bakal hambar.
0: Oke, jadi dalam kadar yang aman ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Lagi pula kayaknya gak mungkin ya Tom Pro 2 minum 1 liter langsung sekaligus ya.
1: Minum 10 liter kayak gitu. Itu.
0: Nah, itu dia. Jadi itu untuk pertanyaan dari Ros tadi, sesuai kadarnya masing-masing ya, jangan sampai berlebihan juga.
1: Iya.
0: Oke nih, itu untuk Tom Pro 2 yang udah nanya-nanya di YouTube, terima kasih banyak ya. Kita juga pengen dengerin lagi nih dari Zaki dan juga Kak Wisnu, kira-kira apa sih harapan kalian ke depannya untuk UMKM di Kota Palembang ini, khususnya mungkin yang terkait minuman sehat nih.
1: Iya. Kami melihat bahwa konsumen di zaman sekarang ini memiliki keinginan ingin mengonsumsi minuman yang sehat, terjangkau, dan juga mudah didapatkan. Maka dari itu, Milk hadir sebagai solusi, sebagai produk susu segar yang hadir dengan berbagai varian. Mm-hmm. Kedepannya, aku sendiri mengharapkan lebih banyaklah teman-teman yang berusaha untuk berwirausaha, kayak gitu, menjadi UMKM. Ingin nambah, inilah, masa cuman aku sendiri loh yang seumuran di situ. Mm-hmm. Kedepannya aku pengen lihat lebih banyak lagi sih anak muda yang mencoba berwirausaha kedepannya.
0: Oke, thank you Zaki untuk pesan dan harapannya. Dari Kak Wisnu ada nggak nih yang mau ditambahin?
2: Jadi kalau untuk dari brand kita sendiri, sebelumnya kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah repeat order di brand Milky itu sendiri. Bagi teman-teman Pro2, sobat di luar sana, yang sudah menjadi pecinta susu segar, kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan susu yang segar, berkualitas, dan nikmat untuk lebih simpel bisa dinikmatin setiap hari. Bagi teman-teman yang baru ingin memulai kebiasaan minum susu segar, brand kita, Milky, siap menjadi pilihan untuk menemani gaya hidup yang lebih sehat. Itu aja sih tentunya
0: harapan kita. Keren banget dari owner Milk dan juga manajemennya Kak Wisnu dan Zaki ya. Terima kasih banyak Zaki dan Wisnu yang udah nemenin Teman Pro 2 di Santai Siang hari ini. Dan Teman Pro 2 juga kita ketemu lagi di Santai Siang UMKM selanjutnya. Bye-bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produfem Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Divya di Santai Siang hari ini. Dan udah jam 1 siang, berarti udah saatnya aku infoin kamu tentang kabar terbaru dunia olahraga nih. Tapi kalau olahraga tuh gak seru kalau bahas sendirian, ya gak sih? Aku udah bareng sama anak magang dari UIN Raden Fatah. Ada Alia. Halo Alia. Oh, suaranya belum kedengeran nih. Gimana
1: ini
0: sekarang?
1: Ini mati.
0: Oke, aman. Wah, Alia kayaknya udah semangat banget nih ya mau nginfoin tentang kabar terbaru di dunia olahraga. Ada spill-spill dulu enggak sih? Boleh spill dikit enggak nih tentang apa infonya? Atau masih rahasia nih, jangan-jangan.
1: Aku mau bahas tentang Indonesia raih 3 perunggu di kejuaraan Asia U23, Kak.
0: Waduh, ini keren banget sih. Kalau udah bahas prestasi, kita tuh semangat banget, ya nggak sih, Alia?
1: Benar banget,
0: Bener
1: Kak.
0: Benar banget. Makanya, Alia, kita bisa nungguin di mana nih untuk kalau mau respon, bisa lewat apa?
1: Bisa lewat
0: live chat?
1: Iya.
0: RRI Digital.
1: RRI Digital.
0: Dan juga di WhatsApp
1: Pro
0: 2.
1: Dan juga di WhatsApp.
0: Di 0816 1106916. Tetap di Pro 2 FM Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

2022, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya, kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman

0: sucks.
1: Just kidding.
2: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Yes, Om Pro 2, aku udah gak sendirian. Bukan juga berdua sama Alia aja, tapi udah bertiga sama Adit. Adit, say hi dulu dong.
3: Halo.
2: Oke, nah mungkin teman Pro 2 udah hafal ya sama teman-teman dari UIN Raden Fatah ya. Ada Alia, ada Adit. Dan sekarang katanya Alia mau ngabarin kabar terbaru nih seputar dunia olahraga. Gimana nih Alia kabar selengkapnya?
4: Aku bakal bahas tentang dunia olahraga nih kak, karena ada kabar baru yang membanggakan. Adanya atlet-atlet muda tanah air yang lagi berjuang di kancah internasional.
2: Wow, gimana tuh, gimana tuh?
4: Buat teman RRI yang suka banget sama olahraga baku hantam alias tinju, pas banget nih tim Indonesia baru aja mengantongi 3 medali perunggu di ajang kejuaraan Asia U23 tinju 2026 yang digelar di Basket Hall GBK Senayan Jakarta kak.
2: Oke, wow, keren juga ya,
4: ya.
2: Nah ini kalau dari Alia sendiri minat gak nih dengan olahraga baku hantam tadi?
4: Minat kak.
2: Minat banget ya ternyata ya. Oke, nah itu dia teman Pro 2. Kalau informasi selengkapnya bisa dibaca di mana nih Alia?
4: Di rri.co.id atau bisa juga di RRI Digital.
2: Betul kak. Banget. Nanti Adit juga bakal spill-spill info nih Adit. Mau spill dulu atau masih rahasia nih?
3: Rahasia dong.
2: Rahasia dong ya, biar teman Pro 2 penasaran. Makanya tungguin di Pro 2 FM Palembang.
4: Teman terbaik kamu.
3: Kamu.

0: hashtag buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di

0: Produ FM Palembang,
1: teman terbaik kamu.
0: Yes, ada bareng sama Trio Divia,
1: Alia,
2: dan aku Adit.
0: Ya, benar banget nih teman Produ 2. Karena kita udah trio, pastinya bakal bahas kabar terbaru olahraga yang update juga nih ya. Apalagi buat kamu yang pecinta MotoGP nih, ada kabar terbaru dari Adit nih. Apa nih Adit?
2: Teman Produ 2, kabar membanggakan datang dari ajang MotoGP Jerman 2026. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez berhasil tampil sebagai juara di sirkuit Sachsenring. Kemenangan ini terasa semakin spesial karena menjadi kemenangan ke-10 Marquez di sirkuit tersebut. Sekaligus membuktikan bahwa Sachsenring masih menjadi salah satu lintasan favoritnya. Berkat hasil tersebut, Marc Marquez kini naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP. Dengan koleksi 190 poin, ia hanya terpaut 18 poin dari pemuncak klasemen, George Martin. Sehingga persaingan menuju gelar juara dunia musim ini dipastikan akan semakin seru.
0: Widih, ini jelas banget ya kabar terbaru dari Adit ya. Udah kayak pembaca berita olahraga banget nih. Adit sendiri penggemar MotoGP atau gimana nih?
2: Suka.
0: Suka ya. Kalau Alia?
1: Enggak, Kak.
0: Enggak. Oke, siapa nih yang favorit Adit? Antonelli? Kimi?
2: Valentino Rossi.
0: Valentino Rossi.
2: Tapi udah pensiun.
0: Iya, benar sih. Sekarang udah regenerasi ya. Banyak yang pemain-pemain muda nih. Ya, mungkin teman Produ juga mau ngabarin pemain MotoGP favoritnya, boleh banget ya ke WhatsApp Produ di 0816-1106-916 atau di mana Adit?
2: Di rri.co.id atau di RRI Digital.
0: Yeah.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya.

Grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

0: kedua FM Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yay, masih bareng sama Divya, Alia dan Adi. Tapi enggak masih, soalnya kayaknya ini udah harus di sesi akhir nih, karena sesi olahraga udah habis ya. Yeah. Jadi sesi Adit sama Alia juga udah harus habis nih. Gimana nih Alia sama Adit, mungkin bakalan ketemu lagi enggak sama teman Pro 2 besok?
0: Iya, pastinya ketemu.
2: Pastinya masih dong ya. Sampai kapan sih kalian di sini?
1: Sampai 21 Agustus.
2: 21 Agustus. Wow, teman Pro 2 bakal akrab banget sama Adit dan Alia nantinya. Yeah. Ya. Thank you so much Alia dan Adit.
0: Yeah, thank you juga.
2: Ya, teman Pro 2, walaupun Alia sama Adit udah enggak di sini lagi, tapi tenang aja, masih ada Divya yang nemenin kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91,6 FM Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2 bareng Divya di santai siang hari ini. Dan udah jam 2 lewat aja ya Tom Pro 2 ya. Saatnya aku kabarin kamu kabar terbaru seputar dunia entertainment nih, yang lagi hype banget tentunya drama Korea ya. Apalagi kalau udah masa liburan mau habis mungkin ya, udah mau masuk sekolah lagi, udah kerja lagi, kuliah lagi. Tapi kuliah untuk sekarang masih libur nih ya kayaknya, anak-anak Unsri. Nah mungkin ini bisa jadi rekomendasi nih buat kamu yang mau menghabiskan waktu libur kamu untuk nonton drama Korea terbaru. Nanti bakal aku bahas setelah yang satu ini. Tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yang tadi aku udah spill ya, ada drama Korea terbaru nih yang siap tayang 7 Agustus nanti buat kamu, teman Pro 2. Ada aktor Jung Hae In dan juga Ha Yong yang akan menyapa penonton lewat Our Sticky Love, teman Pro 2. Ini dramanya menarik banget nih, karena ini tentang seorang jaksa yang kehilangan ingatan dan juga pria yang tiba-tiba mengaku sebagai kekasihnya. Nah loh, gimana tuh kira-kira ya? Dan ini juga gak cuma tentang romansa komedi aja, tapi Our Sticky Love bakalan ada bumbu-bumbu misteri masa lalu yang perlahan terungkap nih, teman Pro 2. Dan ini juga menghadirkan perbedaan karakter antara karakter utama dari aktris Ha Yong dan juga aktor Jung Hae In. Nah, gak cuma itu nih, teman Pro 2. Kita kan expect-nya pasti kalau nonton drakor tuh pengennya yang gak full romance gitu ya. Tapi ada side story-nya gitu, kira-kira apa nih side story-nya. Dan ternyata ini bakal ada mengungkap misteri-misteri nih, teman Pro 2. Karena kalau ada bumbu-bumbu misteri itu pasti asik banget gak sih untuk ditonton. Jadi kita gak cuma senyum-senyum aja, tapi juga mikir gitu. Tapi mungkin kamu kalau preferensinya lebih ke yang romance, full romance dan komedi yang ringan-ringan, kamu juga bisa kok rekomendasiin ke teman Pro 2 yang lainnya. Mungkin bisa lewat WhatsApp di Pro 2 FM Palembang di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital.

Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Vivian Palembang, teman terbaik kamu, tahun pro 2, satu alasan aja kata Roni Parulian ya, kamu itu berharga banget loh. Tapi tahun pro 2 sayang banget nih, karena Divi harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Bentar lagi ada sore ceria bareng Rian Daim. Makasih banyak juga untuk kamu tahun pro 2 yang udah gabung di santai siang hari ini dari Proda Hitlist dan juga obrolan UMKM tadi. Kalau gitu Divi dari Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit, bye bye.

Selamat sore teman Pro 2, waktunya Pro 2 Palembang pukul 15 untuk sore hari ini bersama Rian Daim. Dari informasi pertama, Warner Bros. Merilis trailer Dawn Part 3 melalui kanal YouTube-nya sebagai gambaran awal film penutup trilogi garapan Denis Villeneuve. Film ini melanjutkan kisah Paul Atreides yang telah menjadi kaisar dengan latar waktu 17 tahun setelah peristiwa Dawn Part 2. Trailer menampilkan konflik baru ketika Paul mulai kehilangan kepastian terhadap penglihatannya tentang masa depan, sementara Skytale muncul sebagai ancaman yang ingin menggulingkan kekuasaannya. Hubungan Paul dan Chani juga semakin rumit di tengah tekanan politik, ditambah kembalinya Duncan Idaho yang memberikan peringatan tentang jebakan di balik tawaran perdamaian. Dan informasi selanjutnya, Ed Sheeran dikabarkan segera menandatangani kontrak rekaman baru dengan Interscope Records. Langkah ini mengakhiri kerjasamanya bersama Warner Music Group setelah lebih dari satu dekade. Sebelumnya, Sheeran juga sempat berdiskusi dengan Sony sebelum memilih Interscope. Di label baru, ia bergabung dengan Billie Eilish, Lady Gaga, dan Kendrick Lamar. Awal tahun ini, Sheeran mengonfirmasi kepergiannya dari Warner Bros. Warner Records kepada penggemar. Ia menyebut keputusan ini sebagai langkah baru dalam perjalanan karir dan kehidupan pribadinya. Dan informasi terakhir, girl group Global Kids yang merilis film dokumenter berjudul Wild Hearts pada Agustus 2026. Film ini mengangkat proses pembuatan EP ketiga mereka yang rilis 14 Agustus. Dokumenter menampilkan cuplikan eksklusif, rekaman penggemar, serta wawancara para anggota Kids. Penayangan terbatas dimulai 12 Agustus, sementara penjualan tiket dibuka mulai 15 Juli. Keterlibatan Menon Berneman yang sedang hiatus belum dijelaskan serinci. Anggota Kids dimastikan tetap berkomunikasi dengan Menon dan membantah berbagai spekulasi yang beredar. Demikian Info Perdua Palembang pukul 15 untuk sore ini bersama Rian.

91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu teman Prodi atau hari ini? Ini hari Senin ya, 13 Juli 2026. Gimana teman Prodi? Udah libur sekolahnya? Kalau mama sih kayaknya sibuk pagi ini teman berdua ya. Aku baca info-info dari media sosial, katanya udah ada dari subuh, udah standby di sekolah gitu. Buat nemenin anaknya untuk sekolah pertama ya. Semangat ya buat teman berdua. Dan aku temenin kamu di sore ceria. Seperti biasa aku bakal kasih info seputar kota Palembang nanti sampai pukul 16 ya. Dan pukul 16 juga akan ada guest star di sore ceria yang bakal berbagi inspirasi teman berdua. Jadi buat kamu tetap terus dengerin Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menang.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dunia yang mati, teman Pro 2 dari Raim Laude. Ini lagu bukan mati ya, tapi nanti ya. Ini lagu terbawa dari Raim Laude, teman Pro 2, spesial buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM. Gak ada back sound ya, coba kita kasih back sound dulu biar lebih semangat, teman Pro 2. Oke. Okay. Nah, teman Pro 2, aku mau kasih informasi seputar kota Palembang ya. Dari kemeriahan Sumsel Bayangkara Run, ini saat 8.035 peserta ini mencapai finish. Bayangin ya, itu masyarakat rame banget, teman Pro 2, memadati kawasan Jakabaring Sport City kemarin. Dan tentunya gak hanya jadi ajang olahraga, kegiatan yang diikuti sebanyak 8.035 peserta itu juga ini memperlihatkan kekompakan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Sumsel ya, yang hadir langsung membaur bersama masyarakat. Jadi sejak pagi, Kapolda Sumatera Selatan bersama unsur Forkopimda telah berada di lokasi untuk menyapa peserta sekaligus ini melepas para pelari yang mengikuti 3 kategori lomba. Itu ada 12 km, 10 km, dan 5 km. Seru sih, teman Pro 2. Berarti kayak kamu yang kayak jarang lari itu bisa lah ambil 5 km gitu ya. Jadi suasana makin meriah saat Gubernur Sumatera Selatan hadir usai pelaksanaan lomba dan bergabung bersama ribuan peserta di area acara. Jadi kehadiran pimpinan daerah tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan juga dari Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Nandang Mukmin Wijaya juga mengatakan kehadiran Forkopimda dalam kegiatan tersebut bukan sekedar memenuhi agenda seremonial, tetapi jadi simbol kuat sinergi ya antar lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semoga di tahun depan ada lagi, teman Pro 2, biar lebih seru lagi, karena banyak banget bertabur hadiah ya.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada Barsena Berstandi, teman Pro 2 Jalan Tengah ya. Ya kalau misalkan kamu teman Pro 2 ada suatu permasalahan dengan pasangan kamu teman Pro 2, ya jangan sampai kamu kayak menyalahkan dia. Mungkin pilihlah jalan tengahnya teman Pro 2 biar kamu sama-sama enak, sama-sama tidak menyakitkan. Begitu ya. Dan udah pukul 16 sampai pukul 17 teman Pro 2 nanti bakal ada di Sore Ceria ya. Kita kedatangan runner up 3 Duta Budaya Sumsel 2026. Hari ini bakal ada Wina Maharani runner up 3 Duta Budaya Sumsel, dan tema kita hari ini generasi muda sebagai penjaga budaya. Jadi buat kamu pantengin di YouTube kita, karena kita live YouTube dari Pro 2 Palembang, atau bisa WhatsApp juga teman Pro 2 di 0816 1106 916. Tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: 11.6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan tentunya balik lagi buat sore hari ini. Tentunya Barian Daim, kita bakal ngobrol. Udah aku spill tadi teman Pro 2 ya. Untuk sore ini kita bakal ngomongin tentang budaya. Jadi tengah derasnya perkembangan teknologi dan tren yang terus berubah, ada satu hal yang gak boleh kita lupain, yaitu budaya. Jadi menariknya teman Pro 2, sekarang semakin banyak anak muda yang membuktikan kalau budaya itu bukan sesuatu yang kuno, tetapi justru bisa tampil keren, relevan, dan membanggakan jika dikenalkan dengan cara yang kreatif ya. Dan hari ini di studio Pro 2 FM kita menghadirkan ruang inspiratif bagi generasi muda. Jadi budaya menjadi salah satu nilai penting yang terus diangkat. Buat sore hari ini kita kedatangan sosok inspiratif anak muda yang aktif memperkenalkan budaya Sumatera Selatan. Please welcome ada Wina Maharani, runner up 3 Duta Budaya Sumatera Selatan 2026. Hai, selamat sore.
1: Hai, selamat sore kakak.
0: Apa kabar?
1: Hai, kakak.
0: Kalau panggilannya apa?
1: Wina.
0: Wina ya. Wina, boleh dong kenalan dulu sama Wina, teman Pro 2.
1: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Wina Maharani, biasa dipanggil Wina. Saat ini saya berusia 14 tahun dan saya merupakan pelajar aktif di sekolah SMP TIGM Palembang. Dan sekarang saya didapatkan amanah sebagai runner up 3 Duta Budaya Sumatera Selatan tahun 2026. Salam kenal semuanya.
0: Wah, salam kenal juga Wina. Tentunya selamat atas pencapaian sebagai RU3 ya untuk Duta Budaya Sumsel tahun 2026. Apa sih yang membuat Wina nih termotivasi untuk mengikuti ajang Duta Budaya ini?
1: Tentunya Wina termotivasi untuk mengikuti ajang ini tentunya karena memiliki keresahan pribadi saat melihat banyak sekali anak-anak generasi muda yang mulai melupakan dan mengasingkan budayanya sendiri, yaitu budaya Sumatera Selatan. Nah, untuk itu Wina hadir di sini sebagai jembatan dan penggerak untuk anak-anak generasi muda supaya mereka itu tahu bahwa budaya Sumatera Selatan itu budaya yang sangat bagus dan harus dijaga.
0: Harus dilestarikan begitu ya. Walaupun dunia atau apa perkembangan semakin modern begitu, teman Pro 2, teknologi semakin modern, namun kita tidak boleh melupakan budaya Sumatera Selatan yang harus dilestarikan begitu ya.
1: Benar banget, Kak.
0: Nah, menurut Wina sendiri apa sih makna jadi seorang duta budaya itu?
1: Tentunya makna jadi seorang duta budaya bukan hanya tentang menyandang gelar atau memakai selempang atau bahkan menggunakan mahkota.
0: Betul.
1: Tetapi bagi Wina ini merupakan tanggung jawab besar untuk membantu anak-anak generasi muda untuk lebih menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Sumatera Selatan tersebut, Kak.
0: Oke. Jadi seperti yang kamu sampaikan tadi, melihat anak-anak muda yang kayak kurang aware tentang budaya, jadi kamu tuh kayak tertarik ya.
1: Iya,
0: aku pengen
1: Kak.
0: Jadi role model nih, pengen jadi penggerak nih buat teman-teman nih, sama-sama kita melestarikan budaya Sumatera Selatan ya. Oke. Terus apa tanggung jawab seorang Wina nih yang melekat pada seorang duta budaya setelah menyandang gelar baru nih ya?
1: Nah, tanggung jawab Wina di sini sebagai generasi muda sama generasi muda yang ingin membantu sama generasi muda agar lebih menjaga dan lebih melestarikan budaya yang ada di Sumatera Selatan tersebut, Kak.
0: Itu ya. Mengapa nih budaya perlu dijaga oleh generasi muda, bukan hanya oleh pemerintah atau mungkin para budayawan begitu ya, yang lebih istilahnya tuh lebih tua, lebih mengetahui begitu?
1: Karena generasi muda ini adalah penentu arah bangsa, Kak. Mereka adalah masa depan.
0: Betul.
1: Jadi mereka tentu saja harus meneruskan budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan tersebut. Nah, karena jika bukan generasi muda yang akan meneruskan warisan budaya Sumatera Selatan, maka siapa lagi, Kak, kalau bukan kita, dan kapan lagi?
0: Betul, betul banget. Ini Kak Wina masih muda banget, 14 tahun ya.
1: Betul, Kak.
0: Tapi sejak usia berapa sih Wina kayak udah suka sama budaya atau mulai tertarik ikut pageant gitu?
1: Sejak usia 12 tahun sih, Kak.
0: Wina, 12 tahun ya?
1: Iya, Wina melihat budaya Sumatera Selatan itu keren banget, Kak.
0: Unik-unik ya.
1: Betul. Apalagi Wina tuh suka banget sama seni-seni, tari-tarian di Sumatera Selatan.
0: Oke. Kalau hobinya apa, Wina?
1: Menari, Kak.
0: Oh, nari. Pas banget ya.
1: Betul.
0: Apa nari modern, nari kreasi, nari tradisional?
1: Bisa semua, Kak.
0: Oh, bisa semua ya? Sejak kapan tuh nari?
1: Dari kecil, sih, Kak, suka sama nari.
0: Oke, jangan-jangan pas baru lahir langsung nari ya, enggak
1: iya,
0: ya?
1: Iya, Kak, langsung jaipongan.
0: Langsung jaipongan, lucu ya. Oke, dari usia berapa Bina kalau boleh tahu suka nari?
1: Dari usia 7 tahun sih Kak udah mulai tertarik.
0: Usia 7 tahun udah tertarik ya?
1: Iya Kak.
0: Ini kenapa? Dari sekolah kah yang mendorong atau mungkin dari keluarga? Mungkin mamanya kemarin dulunya muda jadi penari gitu?
1: Enggak Kak, emang kemauan diri sendiri gitu. Ngelihat kayak penari-penari tradisional kayak keren gitu. Terus keren, kayak ya? Pengen gitu ikut jadi inspirasi.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, kayak bukan cuma sekedar hobi tapi bisa mengenalkan warisan budaya begitu. Salah Betul. Satunya tarian dari Sumsel begitu. Betul, ya. Kakak. Tapi kamu semuanya tari udah oke semua ya, udah apa bisa semua ya. Maksudnya suka semua gitu.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Selain nari apa lagi?
1: Selain nari, Vina suka cerita, suka menulis cerita gitu kan, cerita pendek gitu yang menggunakan bahasa-bahasa daerah gitu.
0: Oke, itu salah satunya juga ya.
1: Betul.
0: Tapi kamu tuh kan masih muda banget ya, maksudnya yang harusnya kamu tuh di usia 14 tahun yang masih kayak sibuk sekolah, sibuk ya main atau mungkin nge-mall. Tapi kamu tuh kayak menyisikan waktu kamu nih, waktu luang kamu untuk belajar tentang budaya, mengikuti pageant gitu. Ini kayak merasa jadi beban gak sih buat kamu Wina?
1: Enggak sih Kak jujur, karena Wina sendiri juga suka gitu rasanya yang menyibukkan diri gitu di usia yang muda ini.
0: Oke, okay. Tapi awal kamu ngikutinnya tuh kamu melihat dari media sosial kah atau tahu tentang informasi bakal ada pemilihan duta budaya itu dari mana?
1: Tahu ada informasi sih Kak.
0: Oke, okay, lihat dari media sosial begitu ya.
1: Tahu dari guru di sekolah.
0: Oke, okay, jadi guru menyampaikan nih kalau ada apa pemilihan duta budaya. Guru Betul, langsung Kak. Nunjuk kamu atau kamu yang kayak langsung wah ini kayaknya tertarik nih Bu, saya mau ikut gitu.
1: Wina yang mengajukan diri Kak.
0: Oke, okay. Wah. Pada saat itu apa yang kamu lihat atau mungkin yang kamu pikirkan tentang duta budaya begitu atau mungkin ngerasa aduh aku mampu gak sih, aku bisa gak sih gitu, apa yang kamu pikirkan?
1: Pada saat itu Wina mikirnya kayak ragu sih Kak mau ikut apa enggak, yeah, tapi yeah, kayak yeah. Wina tuh di sisi lain tuh pengen juga jadi inspirasi orang-orang anak-anak generasi muda gitu.
0: Nah itu sih, itu yang kadang jadi kendala anak-anak muda begitu ya, takut untuk melakukan sesuatu yang baru gitu.
1: Betul Kak.
0: Padahal kita tuh kayak punya apa sesuatu nih yang harus kita kembangkan, yang harus kita bagi ke teman-teman yang lainnya juga begitu kan. Contohnya Wina yang tadinya teman perdua kayak takut, kayak ragu, tapi akhirnya dia bisa membuktikan nih kepada semua orang kalau Wina tuh bisa. Ini pageant pertama kamu atau mungkin udah berapa kali?
1: Iya Kak, ini pageant pertama.
0: Wah,
1: Wina.
0: Wah, ini keren banget teman perdua, pageant pertama yang harusnya tuh kayak masih banyak keraguan.
1: Iya Kak.
0: Masih banyak ketakutan gitu. Apa yang kamu pikirkan nih Wina ke teman perdua melawan ketakutan kamu nih?
1: Apa ya, Wina tuh sebenarnya juga masih kayak takut gitu Kak, karena masih pemula kan. Cuma kayak kalau misalnya nggak dicoba juga kayak penasaran gitu rasanya gimana.
0: Iya betul, betul.
1: Jadi melawan rasa penasaran itu Kak.
0: Oke, okay. Yang ngedorong kamu siapa ya untuk bisa melawan ketakutan gitu? Diri kamu sendiri atau dari kedua orang tua atau gimana?
1: Tentunya dari diri sendiri dan support kedua orang tua sih Kak.
0: Gitu ya, itu yang paling penting teman berdua. Kalau kita ada kemauan, kalau kita ada usaha, karena namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, okay, Wina, kalau melihat kepedulian generasi muda Sumatera Selatan terhadap budaya daerah saat ini, bagaimana Wina menanggapinya gitu? Kalau Wina untuk melihatnya gitu ya.
1: Wina melihatnya sih Kak masih banyak gitu anak-anak generasi muda
0: masih
1: yang
0: peduli ya.
1: Iya, masih banyak anak-anak generasi muda yang peduli gitu sama budaya Sumatera Selatan. Tetapi sangat disayangkan di sisi lain masih banyak anak-anak generasi muda yang lebih menyukai budaya-budaya luar dibanding budaya kita sendiri Kak.
0: Contohnya apa Wina yang kamu lihat yang masih banyak nih anak-anak muda yang kayak masih suka sama generasi apa tentang budaya kita, terus juga tadi kamu bilang juga anak muda yang masih suka sama budaya luar begitu.
1: Iya, jadi masih banyak anak-anak generasi muda yang menyukai budaya luar. Contohnya seperti budaya Korea, itu kan masih banyak anak-anak generasi muda yang suka sama budaya luar. Tetapi di sisi lain juga masih banyak generasi-generasi muda yang bangga menggunakan songket, berbatik,
0: ya,
1: menggunakan budaya-budaya Sumatera Selatan lainnya.
0: Oke, itu Taman Pro 2 ya. Kita boleh sih kayak suka sama budaya luar, tapi jangan melupakan budaya kita gitu.
1: Betul, jangan melupakan karena, akarnya kakak.
0: Betul, karena ini yang harus kita gaungkan terus Taman Pro 2 ya, supaya nanti bisa mendunia nih budaya Sumatera Selatan gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi ini juga salah satunya Taman Pro 2 dari pemilihan duta budaya ini agar bisa melestarikan, agar bisa mempromosikan juga ya budaya Sumatera Selatan gitu. Nah, sejauh ini apa sih tantangan bagi Wina dalam mengajak anak mudanya untuk lebih mencintai budaya lokal?
1: Menurut pendapat Wina ya kak, tentunya tantangan terbesar itu adalah kemauan mereka sendiri ya kak. Karena masih banyak orang yang, seperti Wina bilang tadi kak, masih banyak yang lebih menyukai budaya luar seperti
0: betul,
1: Korea
0: betul.
1: Dibanding budaya kita sendiri kakak. Karena masih banyak anak-anak generasi muda lainnya yang berpikir kalau budaya kita itu jadul dan kuno gitu kak.
0: Betul. Padahal kan sekarang sudah banyak dikreasikan begitu ya. Kayak batik kan sekarang udah, apalagi yang cewek-cewek itu Taman Pro 2 bisa dikreasikan, bisa dimodifikasi begitu ya.
1: Betul kak.
0: Sehingga kita tuh tidak tampil jadul begitu Taman Pro 2. Jadi bisa kita lebih modern begitu ya. Wina berapa saudara?
1: Wina anak tunggal kakak.
0: Anak tunggal.
1: Anak satu-satunya.
0: Anak satu-satunya gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak di rumah ngapain Wina biasanya?
1: Kalau di rumah Wina biasanya ya berolahraga sih kak.
0: Terus olahraga apa?
1: Yang nge-gym bisa kak.
0: Oke, okay. Oh nge-gym
1: iya.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Bisa juga baca buku dan kadang kalau lagi mood nari-nari gitu.
0: Nari kak. Gitu. Tapi biasanya ada ini gak sih, kayak ada waktu jadwal khusus gak? Kayak misalkan nari atau mungkin nge-gym satu minggu atau berapa kali gitu?
1: Ada kak, ada jadwal khususnya. Kadang kalau misalnya nge-gym itu, Wina itu dua kali seminggu. Nah kalau misalnya baca buku itu, baca buku Wina tuh sering sebelum tidur supaya mengurangi radiasi dari gadget kan kak. Jadi supaya lebih cepet ngantuknya gitu.
0: Oke, okay. Oh itu tipsnya ya dari Wina.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah ini Wina tuh juga selain mencintai budaya, Taman Pro 2 aware juga tentang kesehatan gitu ya.
1: Betul,
0: salah satunya ikut nge-gym gitu. Ini nge-gym memang pas ketika mau pemilihan ini atau memang kamu tuh kayak udah suka olahraga dari dulu gitu?
1: Enggak kakak, emang udah suka olahraga dari dulu. Karena Wina itu punya om dan om Wina tuh suka banget nge-gym. Nah Wina tuh diajarin cara nge-gym juga gitu.
0: Oh gitu.
1: Terus kayak capek tapi seru.
0: Seru ya, seru. Jadi kalau ya kita pengennya kayak sehat gitu, tapi kalau buat body goals itu bonusnya gitu ya.
1: Iya kak, itu body goals bonusnya.
0: Bonusnya Taman Pro 2 ya. Oke Wina, kita break dulu ya. Dan Taman Pro 2 kita live YouTube dari Pro 2 RI Palembang bareng Wina Maharani. Kamu silakan kalau pengen nanya sama Wina Taman Pro 2 boleh banget WhatsApp aku di 0816-1106-916 atau juga boleh live chat juga, kita buka di YouTube di Pro 2 RI Palembang. Tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
0: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria Taman Pro 2 dan masih bareng Wina Maharani. Tentunya kita masih bahas tentang generasi muda sebagai penjaga budaya gitu ya. Oke, Wina, kita bahas dari pemilihan duta budaya begitu ya. Gimana sebelum kamu ngikutin, apa sih Wina yang kamu persiapkan? Ini tahun-tahun ini baru ya?
1: Iya, baru.
0: Di bulan berapa?
1: Di bulan
0: masih ingat nggak?
1: Maret kak, kalau nggak salah.
0: Oh, di bulan Maret ya, oke. Dan kamu ngikutin itu persiapannya berapa lama, Wina?
1: Nah, itu persiapannya itu ada audisi dulu.
0: Aha.
1: Lalu wawancara, baru karantina.
0: Oke.
1: Sama penghafalan koreo untuk grand final, baru grand final kak.
0: Oke, tapi persiapan kamu untuk ngikutin ajang ini apa, Wina?
1: Persiapan Wina untuk mengikuti ajang ini, Wina mengikuti agensi modeling school.
0: Aha.
1: Untuk lebih mengembangkan bakat Wina di catwalk sama public speaking.
0: Oke, itu persiapannya begitu ya?
1: Iya kak.
0: Jadi kamu sempat ini nggak searching atau mungkin nanya tentang budaya Sumsel begitu, yang karena kan ya namanya manusia ada keterbatasan begitu, tidak iya, kita semua tahu begitu, apalagi masih muda banget begitu. Kamu belajarnya di mana?
1: Jadi karena sekarang zaman teknologi sudah sangat pesat ya kak, jadi Wina juga belajar dari teknologi, dari Wina searching-searching budaya-budaya di Sumatera Selatan, dan bisa juga Wina belajar melalui sekolah.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi banyak ya, bisa nanya sama guru juga. Betul, tentang budaya Sumsel. Nah, bagaimana pengalaman Wina selama menjalankan peran sebagai duta budaya nih?
1: Nah, pengalaman Wina selama menjalankan peran sebagai duta budaya ini tentunya sangat luar biasa kakak. Wina bisa bertemu banyak tokoh-tokoh budaya yang sangat luar biasa. Wina bisa berdestinasi ke wisata-wisata yang ada di Sumatera Selatan dan bisa berbincang-bincang dengan anak-anak generasi muda lainnya.
0: Oke.
1: Pengalaman tersebut sangat luar biasa sih kak bagi Wina.
0: Oke. Wina udah kemana aja nih? Sudah mendalami lah budaya atau mungkin wisata di Sumsel begitu. Yang paling jauh atau mungkin yang menarik di mana?
1: Yang paling menarik di Pulau Kemarau sih kak.
0: Oh, Pulau Kemarau ya. Oke. Kenapa?
1: Karena kayak waktu lihat Pulau Kemarau tuh kayak ternyata tuh lebih indah di real
0: langsung
1: life.
0: Langsung lihat langsung ya.
1: Ya, lihat langsung di nyatanya daripada di internet-internet gitu kak.
0: Terus juga banyak cerita unik juga di cerita Taman Pro 2 ya. Banyak cerita legendanya gitu.
1: Ada cerita legenda pasangannya.
0: Gitu. Tahu ceritanya?
1: Tahu.
0: Intinya apa?
1: Intinya ada seorang lelaki yang dia itu mencintai perempuan yang ada di Sumatera Selatan kalau nggak salah. Nah, itu dia itu suka sama yang perempuan ini, tapi sama orang tua si perempuan ini nggak disetujuin gitu,
0: ya.
1: Gitu kak. Jadi karena si laki-lakinya ini kesel, dia akhirnya membuang hartanya itu ke dalam
0: sungai ya.
1: Sungai.
0: Dan nggak tahu ya di situ ternyata apa, emas kalau nggak salah ya.
1: Iya, dia membuang emas kak yang harusnya dia kasih kepada orang tuanya.
0: Betul.
1: Si perempuan.
0: Aha. Maka di situ Taman Pro 2 kayak langsung ini ya, ada Pulau Kemarau katanya.
1: Betul.
0: Cerita legendanya seperti itu gitu. Tapi kalau kamu pengen tahu lebih lengkapnya, searching aja lah ya.
1: Searching.
0: Nah, ini kalau buat program atau kegiatan budaya yang paling berkesan bagi Wina tuh apa, Win?
1: Kalau program budaya yang diselenggarakan langsung dari duta budayanya itu, yang paling seru itu menurut Wina waktu jalan-jalan ke destinasi wisata Sumatera Selatan sih kak, sama membuat pempek.
0: Oke. Sebelumnya belum bisa buat pempek ya.
1: Iya, belum bisa.
0: Sekarang udah tahu tapi belum bisa gitu.
1: Iya, udah tahu tapi belum bisa gitu.
0: Ya, sama bisa. Aku pun kayak udah setua ini belum bisa tambah perlu buat pempek, cuman kayak bisa nikmatin gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Yang tim nikmatinnya aja.
0: Iya, tim nikmatinnya aja Taman Pro 2 ya. Tapi gimana cerita suka duka di pemilihan duta budaya kemarin, Wina?
1: Tentunya ya kak, banyak suka duka aja waktu pemilihan duta budaya kemarin. Tapi kayak pada akhirnya alhamdulillah banyak kan sukanya sih kak.
0: Happy ending ya.
1: Iya, happy ending. Untungnya dapat gelarnya kak.
0: Ini kayak jadi target kamu atau kamu tuh kayak ya udahlah apapun hasilnya aku terima aja, yang penting aku kayak usaha begitu.
1: Ini menjadi target sih kak.
0: Oke. Gimana kamu setelah menjabat, kayak apa yang kamu pikirkan pada saat itu Win?
1: Tentunya sangat sedang ya kak, karena gak expect juga, gak nyangka juga bakal jadi top 4 itu kak. Nah terus Wina juga merasa kayak Wina tuh lebih punya power gitu untuk menginspirasi dan membantu anak-anak generasi muda untuk lebih mencintai budaya Sumatera Selatan itu sendiri kak.
0: Betul-betul. Ada kenalan gak sih Wina selama pemilihan?
1: Enggak sih kak.
0: Enggak ada ya, lancar ya?
1: Lancar kak.
0: Oke, mungkin kan biasanya dari mungkin ada public speakingnya atau catwalknya yang kayak masih belum bisa gitu, tapi aman ya kemarin?
1: Iya, kemarin tuh aman.
0: Aman.
1: Karena ada pelatihannya juga sebelumnya.
0: Oke, itu teman berdua ya. Nah kalau Wina sendiri gimana nih untuk memanfaatkan media sosial untuk melestarikan budaya?
1: Nah seperti yang kita tahu ya kak, zaman teknologi sekarang kan sudah sangat pesat gitu, zaman sudah sangat modern.
0: Betul.
1: Tentunya kita lebih mudah untuk membagikan budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan ini melalui media sosial kak. Nah kita itu bisa membuat konten kreatif dan edukatif, lalu kita share di platform-platform media sosial, contohnya Instagram, TikTok, dan lain-lain.
0: Oke. Tapi Wina buat konten ya, buat konten tentang budaya gitu di media sosial ya.
1: Iya kak.
0: Oke, itu salah satu buat apa? Memperkenalkan juga ke teman Pro 2 begitu, yang belum tahu harus jadi tahu teman Pro 2. Tapi banyak juga nih zaman sekarang tuh yang sempat kita singgung tadi, yang lebih mengenal
1: budaya
0: luar tadi ya, kayak K-pop atau mungkin yang lainnya gitu. Kalau pendapat Wina sendiri gimana sih Win?
1: Kalau pendapat Wina sendiri itu tentunya bukan sesuatu yang bisa kita paksakan ya kak.
0: Kita nggak bisa maksain ya.
1: Iya, seperti yang kita tahu sekarang informasi semakin terbuka
0: cepat
1: gitu kak,
0: begitu.
1: Ya. Sebenarnya nggak ada salahnya untuk mencintai budaya luar dibanding maksudnya tuh kayak lebih mencintai budaya luar gitu. Tapi kalau menurut Wina, kalau mencintai budaya luar itu gak apa-apa, asalkan jangan melupakan budayanya sendiri kak, yaitu budaya Sumatera Selatan.
0: Oke, itu yang harus kamu lestarikan gitu ya.
1: Betul kak.
0: Oke. Nah kalau Wina sendiri, cara memperkenalkan budaya Sumsel ke luar nih untuk lebih menarik bagi generasi Z ya, seperti apa tuh Win?
1: Jadi Wina membuat konten kak, yang dimana Wina tuh mengenalkan budaya-budaya Sumatera Selatan. Contohnya Wina mengenalkan songket sambil membuat konten kreatif dan edukatif. Lalu Wina membuat secara menyenangkan gitu kak, supaya penontonnya itu gak bosan gitu,
0: gak merasa bosan
1: gitu.
0: Tapi kayaknya salfok deh kalau ngelihat kamu konten salfok ini. Yang punya akunnya cantik banget gitu. Itu ya salah satu konten ya yang diberikan ke teman berdua tentang budaya gitu ya.
1: Betul, kak.
0: Itu salah satunya memperkenalkan budaya Sumsel. Nah kalau untuk menurut Wina sendiri, apakah penggunaan batik, songket atau bahasa daerah maupun seni tradisionalnya kayak masih relevan di era modern? Karena kan kadang apa sih kayak jadul banget gitu ya, ngomong apa sih gitu. Gimana Win?
1: Tentunya masih sangat relevan kakak, karena yang seperti yang kita tahu kan sekarang tuh seperti kain songket, kain batik itu sudah masuk ke dalam fashion kita kak. Jadi kalau kita ingin menggunakan kain batik atau kain songket untuk sehari-hari itu sangat sangat biasa kak. Sangat luar biasa, tapi kalau misalnya kita menggunakan kain-kain batik dan kain-kain songket pada saat hari-hari biasa, tidak hanya saat acara sekolah, acara keluarga, dan acara budaya lain-lainnya.
0: Tapi kalau bahasa Palembang gitu, menurut kamu gimana?
1: Nah, untuk bahasa Palembang halus, kak, itu menurut Wina perlu untuk diberi perhatian lagi, kak. Karena kan sekarang banyak yang menggunakan bahasa Palembang kasar, kan, kak? Nah, masih banyak orang-orang itu yang gak tahu bahwa bahasa Palembang itu ada yang bahasa Palembang halusnya, kak. Nah, hal tersebut membuat bahasa Palembang halus itu butuh untuk lebih diperhatikan lagi kak. Karena bahasa Palembang halus juga tidak kalah indah kak sama bahasa Palembang kasar.
0: Gimana sih yang halus sama kasar? Kalau kasar nggak usah ya, yang halus aja gitu.
1: Ya kalau bahasa Palembang halus itu lebih kayak bahasa kerajaan banget gitu kak, lebih lebih bagus gitu.
0: Oke, itu Tamam Pro 2 ya dari Wina. Nah Wina, pertanyaan selanjutnya, wah ini pertanyaan kayak formal banget Tamam Pro 2 ya. Gimana sih Wina jika mungkin ya diberikan kesempatan nih Wina ke depannya buat satu program budaya untuk anak muda di Sumatera Selatan. Program seperti apa sih yang pengen Wina berikan gitu?
1: Nah, untuk program yang ingin Wina berikan kepada anak-anak generasi muda Sumatera Selatan yaitu Wina ingin membuat komunitas tari, Kak. Karena kan Wina juga passionnya di tari kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi Wina tuh ingin memberi ruang untuk anak-anak yang bisa menari tapi kayak bingung gitu mau gimana, mau tarinya di mana gitu.

0: budaya Sumatera Selatan kepada teman-teman luar. Mm-hmm. Supaya lebih tahu tentang budaya-budaya Sumatera Selatan, Kak.
1: Oke. Nah, Wira, kita baca dulu, ini ada pertanyaan juga dari YouTube nomor 2. Dari Raffi katanya, boleh ceritain gak sih Kak, Kak Wina saat karantina di provinsi ngapain aja gitu katanya. Ngapain aja nih Wina?
0: Nah, waktu karantina pada tingkat provinsi itu tentunya seru banget, Kak. Nah, kami itu karantina tuh kalau gak salah 3 hari. Kalau gak salah.
1: Okay.
0: Nah, jadi pada saat hari pertama itu kami photoshoot menggunakan pakaian adat gitu, uh-huh, Kak. Uh-huh. Nah, untuk hari kedua kami pelatihan public speaking. Dan catwalk, uh-huh, gitu, Kak. Nah, untuk pada saat malamnya kami latihan koreografi, Kak.
1: Uh-huh.
0: Nah, untuk persiapan grand finalnya.
1: Okay.
0: Setelah itu pada saat grand final hari ketiga itu kayak langsung supaya kita latihan koreografi kan supaya kita gak bingung kan, Kak.
1: Nah,
0: jadi waktu hari ketiganya itu langsung grand final lah. Grand finalnya ini ada opening number dulu kan, Kak.
1: Okay.
0: Opening number, lalu ada speech.
1: Okay.
0: Nah, sehabis speech baru ada pengumuman kan top 10-nya berapa gitu.
1: Uh-huh.
0: Top 5-nya berapa. Nah, habis udah disebutin yang top 5 itu maju, Kak, untuk diberikan pertanyaan.
1: Uh-huh.
0: Nah, sehabis itu habis diberikan pertanyaan, kami tuh akan menjawab pertanyaan tersebut, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu merupakan momen yang menjadi penentu untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya, menjadi runner up-nya dan kategorinya, Kak.
1: Oke. Okay. Kamu sempat grogi enggak sih? Atau mungkin kayak sempat pengen nyerah gitu?
0: Iya, Kak, sempat grogi jujur.
1: Terus gimana, apa yang kamu pikirin pada saat grogi gitu? Apa yang buat kamu lebih semangat lagi?
0: Karena support sih, Kak, dari kedua orang tua dan teman-teman gitu. Yang mendorong Wina untuk tetap terus maju gitu loh.
1: Itu ya.
0: Iya, Kak.
1: Jadi enggak mau mengecewakan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, Kak, enggak mau mengecewakan juga.
1: Oke. Okay. Gimana cerita kemarin di pemilihan pas karantina begitu? Ada cerita menarik enggak sih Wina sama finalis-finalis yang lainnya begitu, atau mungkin ada sempat ada haters atau apa begitu, ada nggak?
0: Enggak sih, Kak, kalau haters itu nggak ada sih, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau pengalaman sama teman-teman duta budaya yang lainnya tuh tentunya seru banget, Kak. Kami waktu malam-malam sebelum besoknya grand final, kami ngumpul di satu kamar, kami nonton, kami cerita, terus kami kayak mikir, ini gimana ya kami grand finalnya besok, gimana ya.
1: Jadi kalian bawanya santai gitu ya.
0: Iya,
1: tapi
0: jadi kami sambil belajar juga, Kak, sambil belajar speech gitu, sambil belajar catwalk, public speaking di dalam satu ruangan yang sama itu bersepuluh itu, Kak.
1: Oke. Okay. Jadi enggak ada istilah kompetisinya tuh kayak apa? Lebih ini aja sih, teman perdua lebih fair begitu ya.
0: Betul, Kak.
1: Tetap temenan gitu. Jadi banyak teman juga ya.
0: Iya, Kak, banyak teman juga. Di situ berbaur semua, dari yang enggak kenal jadi kenal, jadi dekat gitu, Kak.
1: Ini ada cowoknya juga ya atau cuman untuk ceweknya juga kalau duta budaya nih?
0: Duta budaya itu ada, Kak, cowoknya.
1: Oh, ada juga.
0: Iya, tapi untuk yang tahun ini itu belum ada cowoknya, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Oh, berarti semua finalisnya cewek
0: perempuan,
1: semua ya, perempuan,
0: iya,
1: semua,
0: Kak,
1: ya. Oke, okay. Kita pertanyaan berikutnya di Wina, ada enggak sih untuk ke nasionalnya kapan dan di mana gitu dari Umulu Namai? Ada enggak?
0: Jadi
1: bakal ke nasional juga ya?
0: Iya, bakal ke nasional,
1: oh,
0: Kak.
1: Gitu.
0: Jadi bakal ke nasionalnya itu bulan Oktober nanti di kota Solo.
1: Oh, sebentar lagi ya, Oktober ya.
0: Iya,
1: ini,
0: Kak,
1: Agustus.
0: Kayak 3 bulan lagi.
1: Iya, betul. Oh, di Solo ya?
0: Iya, Kak.
1: Oke, okay, berarti itu lebih besar lagi ya, karena ada beberapa provinsi ya.
0: Betul, Kakak.
1: Gimana nih, Wina, kamu makin deg-degan, persiapan kamu apa untuk menuju ke nasional?
0: Sebenarnya itu makin deg-degan sih, iya sih, Kak, pasti, Kak. Tapi kayak di sisi lain, Wina tuh sedang mempersiapkan semuanya untuk ke nasional nanti, Kak.
1: Apa aja tuh?
0: seperti les catwalk, public speaking.
1: Lebih diperdalam lagi gitu ya.
0: Lebih diperdalam lagi.

0: lagi kak, supaya nanti kalau misalnya udah nasional itu nggak takut lagi kak.
1: Oke. Tapi sudah kelihatan belum sih, maksudnya kalau nasional itu ngapain aja gitu? Udah ada rundown-nya belum, mau ngapain aja gitu?
0: Kalau nggak salah, kalau grand final itu ada 5 hari.
1: Oh, 5 hari?
0: Iya.
1: Untuk karantinanya ya?
0: Iya.
1: Oke, di Solo.
0: Iya, betul kakak.
1: Oke. Ini tahun keberapa tau nggak?
0: Enggak, ini baru tahun pertama.
1: Oh, baru tahun pertama ya?
0: Iya kak.
1: Oke. Waduh, ini keren banget sama Mamro 2 ya. Jadi Wina bakal mewakili Sumsel nanti di Solo Nasional. Nanti betul, bareng kakak. Teman-teman juga dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ya.
0: Betul kakak.
1: Ada berapa tau nggak ininya, finalisnya?
0: Kalau finalisnya tuh belum tahu ya,
1: belum
0: kak.
1: Tahu ya.
0: Tapi kalau untuk dari provinsi Sumatera Selatan yang mewakili Sumatera Selatan itu ada 4.
1: Ada 4 ya.
0: Iya, kak.
1: Oke, kamu masuk Sumsel?
0: Iya, saya
1: bisa kan ikut, Sumsel 1, Sumsel 2 gitu.
0: Kalau itu belum diumumin, kak.
1: Oh, belum diumumin ya. Tapi kita tetap nanti bakal dukung lah ya. Betul. Yang dari Sumatera Selatan khususnya buat Wina Teman Pro 2 ya. Oke, Wina, kita masih ada satu sesi lagi dan Teman Pro 2 kita break lagi ya. Tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: 91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Kita masih di sore ceria dan masih bahas tentang generasi muda sebagai penjaga budaya. Masih bareng Wina Maharani, teman Pro 2 RO 3 Duta Budaya Sumatera Selatan 2026. Masih semangat ya Wina ya?
1: Masih
0: dong, apalagi untuk memberikan motivasi buat teman Pro 2 atau mungkin lebih mencintai yang melestarikan budaya di Sumatera Selatan.
1: Bener
0: gitu.
1: Banget, Pak.
0: Oke, Wina, ya kita masih ada satu segmen lagi. Menurut Winda nih, budaya Sumatera Selatan apa sih yang paling berpotensi dikenal hingga ke tingkat nasional maupun internasional?
1: Menurut Winda, budaya yang memiliki potensi untuk lebih dikenal di nasional dan internasional ya Kak. Kalau untuk kain songket kan yang sudah kita tahu sudah sangat mendunia Kak.
0: Betul.
1: Karena kemegahannya kan Kak. Nah begitupun dengan pempek, sudah menjadi salah satu kuliner yang menjadi makanan
0: mendunia juga ya.
1: Mendunia juga yang merupakan menjadi makanan terenak di dunia.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, menurut Wina kalau dari segi seni, tari tanggai sih Kak yang memiliki daya tarik kuat dari Kerajaan Sriwijaya lah.
0: Itu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, kalau dari peran sekolah nih, keluarga dan komunitas dalam membentuk generasi yang cinta budaya apa nih kalau menurut Wina?
1: Kalau menurut Wina ya Kak, kalau untuk peran keluarga itu, keluarga hadir untuk mengenalkan bahasa daerah kepada kita, seperti menggunakan bahasa daerah pada saat di rumah gitu, atau makan makanan dari daerah
0: tradisional ya.
1: Gitu Kak. Nah kalau dari sekolah itu, sekolah bisa saja membuat seperti ekstrakurikuler seni ya Kak. Seperti seni tari, seni musik. Itu juga merupakan seni Kak, kesenian. Yang bisa menjadi wadah untuk anak-anak berekspresi gitu Kak.
0: Nah bagaimana sih cara sederhana yang bisa dilakukan pelajar dan mahasiswa untuk ikut melestarikan budaya Win?
1: Nah kalau untuk hal itu, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti bangga menggunakan produk lokal dan mencintai produk lokal gitu Kak. Dan tidak apa ya, kan masih ada generasi-generasi muda yang lebih suka pakai produk luar negeri kan Kak. Nah Wina itu menyarankan untuk anak-anak generasi muda agar lebih mencintai dan lebih bangga gitu menggunakan pakaian-pakaian tradisional gitu.
0: Wina, sayang sekali kita waktunya udah mau hampir habis ya. Apa nih Wina harapan kamu nih terhadap masa depan budaya Sumatera Selatan?
1: Harapan Wina untuk anak-anak generasi muda Sumatera Selatan, tentunya Wina berharap sekali untuk generasi-generasi muda dan generasi-generasi pendatang agar tetap menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan tersebut. Jangan sampai kalian itu melupakan budaya kita. Kalian terlalu mencintai budaya luar, lalu kalian melupakan budaya kita sendiri, yaitu budaya Sumatera Selatan.
0: No. Nah, sebagai runner-up 3 Duta Budaya Sumsel, apa visi yang ingin terus Wina bawa setelah ajang ini?
1: Visi yang bakal terus Wina bawa untuk ajang ini ya Kak, Wina ingin membangun anak-anak generasi muda yang berakar dan bertumbuh. Berakar dalam potensi daerah dan siap bertumbuh untuk bersaing dengan zaman modern sekarang ini gitu Kak.
0: Terus pesan-pesan Wina kepada generasi muda agar tetap bangga terhadap identitas budaya, apa nih pesannya?
1: Pesan Wina kepada anak-anak generasi muda agar tetap bangga, kalian jangan melupakan gitu, kayak kalian tuh harus sadar kalau misalnya budaya Sumatera Selatan itu juga indah dibanding budaya-budaya luar gitu. Karena kita harus tetap bangga dengan budaya yang kita miliki gitu Kak. Kita boleh mencintai budaya luar, tapi kita tidak boleh melupakan budaya kita sendiri, yaitu budaya Sumatera Selatan gitu Kak.
0: Wina, harapan kamu sendiri apa nih Wina? Kedepannya atau mungkin setelah ajang ini kamu pengen ngapain lagi gitu?
1: Harapan saya tentunya, saya berharap saya bisa lebih menginspirasi anak-anak generasi muda di luar sana untuk lebih mencintai dan menjaga budaya-budaya Sumatera Selatan. Nah, Wina juga berharap Wina bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak budaya Sumatera Selatan agar mereka lebih mencintai budaya Sumatera Selatan, begitu Kak.
0: Oke, setelah dari sini mau ngapain lagi? Mau fokus ke nasional juga pastinya ya.
1: Betul Kak, pastinya mau fokus ke persiapan nasional Kak.
0: Oke, kalau cita-cita kamu apa nih Wina?
1: Cita-cita Wina, Wina pengen jadi penulis sih Kak.
0: Penulis ya, oke. Wina, terakhir satu kata untuk menggambarkan budaya Sumatera Selatan.
1: Megah.
0: Megah ya. Terakhir, oh, maksudnya terakhir lagi nih, kalau pengen kenal Wina lebih banyak atau pengen sharing kemana nih Wina?
1: Bisa di Instagram Wina, namanya @winamaharani.
0: Oke, di @winamaharani.
1: Betul.
0: Ya, Kak. Itu teman pro dua ya. Kalau pengen sharing atau pengen motivasi dari Wina, boleh banget ya. Bisa langsung follow Instagramnya teman pro dua ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, teman pro 2, tentunya keren banget obrol kita hari ini di sore ceria di penghujung acara ya. Terima kasih sekali lagi untuk Wina Maharani, runner up 3 Duta Budaya Sumatera Selatan 2026 yang sudah berbagi cerita, pengalaman dan semangat tentang pentingnya peran generasi muda sebagai penjaga budaya. Semoga teman pro 2 obrolan sore hari ini mengingatkan kita bahwa melestarikan budaya tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar, mengenal, mencintai, menggunakan bahasa daerah, mengenakan wasta lokal, hingga mempromosikan budaya melalui media sosial juga menjadi bentuk nyata kepedulian kita terhadap warisan bangsa ya. Karena budaya bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang identitas kita hari ini dan bekal untuk masa depan. Kalau bukan kita yang siapa menjaga lagi budaya, siapa lagi teman pro 2 ya? Kalau bukan dimulai dari sekarang juga nih, kapan lagi teman pro 2? Terima kasih Wina sekali lagi ya, selalu. Sampai jumpa. Pokoknya kita doain apapun hasilnya di nasional nanti, kita bangga terhadap Wina ya.
1: Terima kasih.
0: Makasih Wina, dadah. Saya Rian pamit undur, teman pro 2. Terima kasih udah dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Tetap sehat, tetap berkarya, tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia dan terus jadilah generasi muda yang menginspirasi. Sampai jumpa di next sore ceria selanjutnya. Bye bye.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semoga buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan tanpa Produa, selamat sampai tujuan dan sambil dengerin Produa FM pastinya ya. Teman Produa, kamu pernah enggak kayak merasakan line juicing? Ini kayak seseorang yang tidak merasa sedih tapi juga enggak merasa bahagia gitu. Kayak ada di tengah-tengah gitu teman Produa ya. Ini kondisi di mana mental seseorang merasa tidak benar-benar bahagia tapi juga tidak merasa sedih. Mereka mungkin merasakan hampa atau tidak bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Secara umum, line juicing menggambarkan keadaan seorang merasa hampa, tidak bahagia tapi juga tidak benar-benar sedih atau tertekan secara klinis. Kondisi ini merupakan serangkaian emosi negatif yang dirasakan seseorang dalam kurun waktu tertentu saja. Jadi line juicing seringkali ditandai dengan penurunan semangat, merasa stagnan, sulit fokus, dan suasana hati yang datar ya. Secara umum, line juicing ini menggambarkan keadaan seseorang yang merasa hampa, tidak bahagia, tapi juga tidak benar-benar sedih atau tertekan secara klinis. Dan tentunya ini dirasakan seseorang dalam kurun waktu tertentu saja ya. Jadi line juicing ini sebenarnya ditandai dengan penurunan semangat dan juga merupakan suasana tuh kayak biasa aja sih gitu teman Produa ya. Oke, semoga kamu ya kalau sedih ya sedih aja, kalau bahagia bahagia aja teman Produa ya, jangan sampai sedih tapi nggak sedih, bahagia juga nggak bahagia gitu ya, nggak jelas jadi ya teman Produa ya.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

bisa. Ikut aku yuk. Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada? Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tung sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan bergabung bersama Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Hari ini akan dibacakan Surah Al-Fat ayat 27-29 dengan Qori H.A. Tarmizi MSPDI. Dan nanti tepat pada pukul 18.09 akan dilanjutkan Bedu dan Azan Maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tambah berdua demikian kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria teman Pro 2. Kita di seru-seruan aja. Dan nanti di pukul 19 sampai pukul 20 teman Pro 2 kita akan gabung Barang Pro 2 Jakarta di Musik Live Chat. Hari ini akan ada guest star kita Tiffany Kenanga yang akan langsung dipandu nanti hostnya ada Edi dan juga Ellen teman Pro 2. Kamu bisa dengerin di Pro 2 FM dan pasti dari live YouTube juga ya. Dan tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 91,6 Prodi FM Palembang, tempat terbaik kamu. Tempat berdua sampai di sini kita diseru-seruan aja, dan nanti di pukul 19 kita akan gabung pada Prodi Jakarta untuk ngikutin musik live chat. Dan hari ini gester kita bakal ada Tiffany Kenanga, nanti hostnya ada juga Eddie dan Elan. Ya, sebelum kita lanjut ke Prodi Jakarta, aku mau kasih dulu info Prodi berikut ini.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang pukul 19 untuk malam ini bersama Rian. Dari informasi pertama, dua pop asal Jakarta besok resmi merilis mini album perdana bertajuk Kepikiran di seluruh platform streaming digital. Album yang berisi 7 lagu originalnya tersebut mengangkat pengalaman emosional yang dekat dengan kehidupan anak muda. Mini album Kepikiran menghadirkan lagu pertama Jatuh Cinta, Kehilangan, hingga Proses Mempertahankan Hubungan. Seluruh lagu dikemas dengan aransemen pop hangat dan lirik sederhana yang mudah dipahami pendengar. Dari informasi lain, film Gas Buzzer hadir sebagai horor komedi fantasi rumah anak dan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Film ini mengisahkan petualangan 4 sahabat yang memecahkan berbagai misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia, Kak Sito, mengapresiasi Ghost Buzzer sebagai tontonan yang aman, edukatif, dan sesuai untuk semua umur. Dan demikian Info Pro 2 Palembang pukul 19 untuk malam ini bersama Rian.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2.

0: selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy, ini memperdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Ah, masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Adit ya,
0: yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih, benar.
1: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Iya. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya.
1: Nanti bener. Kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa? Judulnya.
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya, iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul
0: ya.
1: Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi. Kata siapa?
1: Dan kemana-mana teman Pro 2 masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, bro.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, aku lagi opening terus kayak kata siapa. Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowingnya keren.
0: Iya, suka. Bener kan?
1: Iya,
0: elah. Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, 3-4 hari ya?
0: Iya, hari.
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempat ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya, gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Teorinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Iya. Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya, benar. Iya.
0: Tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badmintonnya jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Cuma maksudnya
1: seorang Yoza Ganta.
2: Secara umum, general.
1: Kaget soalnya.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Kok gitu?
1: Gak maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
0: Bener, gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Ada. Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul. Ya,
1: gua bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga enggak tahu ya kan. Tutorialnya bagaimana? Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar. Menarik.
1: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu gak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya. Ya udah lah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya
1: ya.
2: Di sana.
1: Iya iya iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar ngestimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat,
0: sih.
2: Bikin refresh banget.
0: Bener sih.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Aku ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
0: Weekdays.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan. Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener sih.
2: Asian-nya
1: masih kerasa gitu ya.
2: Asian-nya kerasa banget culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Bener.
1: Lu tau gak sih ini ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
0: Kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Maaf ya. Jadi itu cuma pro 2. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya? Berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak
0: 2016-an ya?
2: 16-an ya? 16-19.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Benar.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasasi gitu. Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
1: Oh iya, jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si jangan bersedih, jangan, dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu ya.
2: Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Meskipun geradakan jalannya. Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Iya.
1: Puncak mas.
0: Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu, iya gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu, dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Oh. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak. Yeah. Nyanyinya juga seru.
0: Yeah. Bener sih. Si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri dengan emang barengan kan?
0: Enggak juga. Bener.
1: Iya. Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat loh, lu nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya. Tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya. Nah, itu dia.
2: Iya. Gitu. Harus tengil kita. Walaupun nangis dikit.
1: Iya. Iya. Gue bisa kok.
0: Lu siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus ya, harus kan? Banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
2: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Yeah. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya? Gitu.
2: Aku juga bilang.
1: Oza ya?
2: Tiba-tiba.
1: NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang, refnya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya. Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa
1: kata
0: nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya?
2: Belasan
0: ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang
2: saja. Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: tinggal manjat-manjat loh. Tinggal naik-naik atas loh.
2: Termasuk kan cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali. Sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser, Kak Peter Laudeng namanya.
0: Okay.
2: Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu ya.
0: Bener sih.
2: Cocok gitu. Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener gak ada, dari mixing masteringnya semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April, terus rilis selesai Juni.
0: Jadi

0: deket sih. Lumayan itu termasuk ya, udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
1: Benar-benar.
2: Oke. Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini nggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak, produksinya seru nih atau ada momen yang kayak, ini waktu lagu ini kayak gini nih.
0: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
1: Wey, Kamga.
0: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan.
1: Bener,
0: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
2: Udah. Karyanya Kamga.
0: Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
1: Benar-benar.
0: Gitu untuk project ini kayak nggak ada beban gitu.
1: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
0: Nanti.
2: Gak usah.
1: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
2: Kamga gitu. Komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
0: Betul.
2: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Ada yang nanya soal ini.
2: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
1: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
2: Iya.
0: Berharapnya iya, tapi bukan.
1: Bukan ya.
0: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
2: Sumatera juga.
0: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
2: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
1: Aduh.
2: Kenapa?
1: Gak ada.
2: Bukan orang Padang kebetulan.
0: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
2: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
0: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
2: Kayaknya bukan ada darah Padang.
0: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang. Dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana. Dan katanya sangat-sangat indah alamnya. Makanannya enak-enak pasti. Gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
2: Nasinya tahu enak di sana.
0: Iya.
1: Nasi Padang.
0: Iya. Nasi aja kan. Kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
2: Nasinya.
0: Nasi aja.
2: Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue nih.
1: Bener.
2: Makan nasi.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga barusan.
0: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
2: Iya.
0: Belum. Sama-sama Sumatera.
2: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
1: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
2: Apakah ada muka-muka Padangnya makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
0: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
1: Okay.
0: Iya.
1: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
0: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti
1: belum
0: kita call back lagi.
2: Sabar ya.
0: Sabar.
2: Belum nemu. Oke.
1: Wow, okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
2: Betul.
1: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
2: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini
1: Kata Siapa?
0: Menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh, memar.
2: Memar. Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya gak lavender juga deh. Kayaknya gak lavender ya.
0: Wah, gini. Iya.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna okay, warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu,
2: yes,
0: ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Nah,
2: mungkin maksudnya
1: aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah, kalau mau tersiksa seumur hidup, silahkan
1: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau iya, tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Yeah.
2: Yang yeah, dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bener, bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja.
0: Ah.
2: Gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri.
0: Okay.
2: Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu.
0: Nah.
2: Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya, yeah, benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau okay, itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza
0: bagian
2: ya,
0: refnya.
1: Aduh, versinya usah tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya.

0: Tadi jadi jomplang.
1: Kita hargai effortnya.
2: Oke, oke. Tapi buat tempat pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
3: Ada di DSP.
2: MV-nya?
3: Ada dari videonya juga.
2: Oh, dari video, oke.
3: Di YouTube.
2: Oke. Okay. YouTube apa tuh? Cek.
3: Bisa di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di pro 2
2: betul.
3: RRI. Seluruh Indonesia.
2: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
3: Terima kasih banyak.
2: Sukses selalu buat kata siapa,
1: yes,
2: ya.
1: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
2: Yes.
3: Tidak, sama
1: sekali. Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
3: Tamu-tamu kita.
1: Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza
2: usah,
1: version.
2: Iya benar-benar. Yeah. Gak usah kayaknya.
3: Gak usah Kenanga gitu.
1: Agak aneh.
2: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh, yes, Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Barengan sama Tiffany Kenanga tentunya.
1: Betul.
2: Jangan lupa buat dengerin, yes, lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman produ.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
2: Dan
3: Tiffany Kenanga.
2: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye.

06916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.

0: waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela?

Bang, teman terbaik kamu dari kawasan jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Selfie nemenin kamu malam hari ini, teman Pro 2. Start dijaga malam pukul 20 sampai 24. Untuk hari Senin ini udah ditemenin sama Bara Suara. Sementara sebuah lagu yang baru aja dirilis ya, masih baru banget. Bahkan ini sempat apa sih kayak trending topic gitu loh di medsos. Gara-gara si Iga Mas Ardi nih, personilnya Bara Suara, itu di-mention sama Kunto Aji ya. Karena sebelumnya Iga pernah bilang, pokoknya Kunto Aji tuh harus ngepromosiin single barunya Bara Suara. Tapi ternyata sama Kunto Aji dipromosikan dengan cara yang berbeda ya. Nah gitulah kalau pertemanan antar sesama musisi ya. Jadi sementara ini satu single baru, teman Bro 2. Masih ada beberapa rilisan-rilisan baru lagi yang bakal aku puterin buat kamu malam hari ini sampai nanti di pukul 21. Di antaranya kita punya Doni Maula. Terus juga ada siapa lagi ya. Oh iya, ada YouTube. Ntar juga bakal ada YouTube, teman Pro 2. Stay tune ya di Pro 2 FM Palembang. Lagu yang pengen kamu dengerin boleh banget, kamu tinggal spill aja ke 0816 11 06 916.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM Palembang.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Resi 2026. Kali ini ada Good Morning Everyone yang ngajakin Firsa Besari teman Pro 2. Salah. Kalau Muhammad salah, ini dari timnas lain ya. Kalau ini salah, salah. Nah, kali ini teman Pro 2, kita ke penyanyi solo pria. Yang terakhir itu dia ngerilis album tahun 2024, cukup lama juga ya. Dan kali ini ada sebuah single yang udah dirilis di seluruh platform musik digital juga tanggal 8 Juli kemarin. Done Maula, lakinya Yura Yunita. Aduh, mereka berdua gokil banget. Dan ini judul lagunya adalah Harum. Kalau kamu mungkin ngerasa ini adalah sebuah lagu pujian kepada istrinya, no, bukan. Jadi lagu ini adalah lagu yang katanya begitu dekat dengan banyak orang, yaitu apa yang membuat seseorang itu tetap bertahan dan terus melangkah di tengah berbagai tantangan hidup. Apa coba teman Pro 2? Jadi ini bukan tentang aroma ya, harum. Kalau misalnya nih dikasih kata harum, kita bakal berpikirnya kemana? Wewangian dong, ya kan? Wewangian, harum, apalagi. Tapi kalau di lagunya Done Maula, harum ini metafora bagi kenangan, rumah, terus juga orang yang selalu memberikan kamu alasan untuk bangkit, teman Pro 2. Jadi ini bukan cuma sekedar aroma ya, tapi metafora akan sesuatu yang tertinggal di dalam ingatan, sesuatu yang tidak terlihat tetapi ternyata mampu untuk bikin seseorang tuh jadi ngerasa untuk pulang, teman Pro 2. Karena lagu ini pengen menggambarkan bagaimana keseharian banyak orang sekarang tuh yang kalau berangkat bekerja sejak pagi, terus pulangnya larut malam. Banyak yang mengejar impian yang terkadang tuh terasa semakin dekat sekaligus juga semakin menjauh gitu. Nah, tapi sebenarnya walaupun menggambarkan keserahan kita yang sekarang kayaknya sok sibuk banget gitu, sebenarnya gak sok sibuk juga, tapi mau gak mau harus sibuk ya. Nah, ini bukan tentang kelelahan ya, lagu Harum ini gitu, tapi kayak jadi pengingat juga bahwa selalu ada alasan untuk kita kembali memulai hari ya. Entah itu melalui rumah, keluarga, orang-orang terdekat. Dan kadang justru di saat kita berhenti, kita akan kembali menemukan arah gitu. Dan ketika semua kekuatan itu didapatkan dari harum yang tertinggal ingatan lah, dari pelukan yang paling tersayang, dari situlah kita mulai ya, memulainya lagi teman Pro 2. Aransemen lagu ini sendiri cukup sederhana, liriknya juga emosional. Jadi kayak misalnya kamu lagi di jalan nih dengerin lagu ini, bisa sambil merefleksikan perjalanan hidup juga ya di tengah jalan. Dan Done Maula sendiri kan juga bukan cuma sebagai seorang penyanyi, tapi dia juga seorang penulis lagu kan. Bisa dibilang cukup konsisten lah untuk menghadirkan karya-karya yang ngomongin tentang proses kehidupan gitu. Jadi kalau kita flashback lagi di tahun 2024 ketika dia punya album Daur Hidup, itu ada lagu kayak Yang Bercinta Lewat Kata, ya, Semua Ini Untuk Apa, Sabar. Itu temanya tentang harapan, kehilangan, keraguan, keberanian untuk terus tumbuh. Dan walah, kemampuannya Done Maula untuk merangkai cerita yang sederhana menjadi lagu yang relevan dalam kehidupan banyak orang. Bisa kamu dengerin salah satunya yaitu Harum.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rilisan berikutnya teman Pro 2 dari karya musisi Indonesia. Aku bakal ngasih kamu dari unit punk rock asal Kota Hujan. Kota Hujan. Kalau di Indonesia kan hampir setiap kota itu punya jargonnya masing-masing dong. Nah, kali ini ada The Johnson yang punya karya terbaru. Nama atau judul singlenya adalah Andai Kita Tumbuh Besar Nanti. Ini bukan yang kayak alanya Serina ya, Andai Aku Telah. Wah, ini versi kerasnya tahun 2002. Karena hidup semakin keras ya. Nah, jadi ini adalah sebuah karya yang jadi single kedua dirilis oleh The Johnson untuk menuju ke album terbaru mereka, Romantisasi Impulsif. Karena sebelumnya kenapa dibilang album single kedua, sebelumnya tuh sudah ada Bila Cinta Adalah Sebuah Propaganda ya. Dan udah dari lagu terbaru ini, band yang digawangi sama Cinta Rama Bani Satria alias Bani dan juga Aji Pamungkas, mereka angkat tema yang lebih personal tapi juga reflektif ya, tentang trauma masa kecil dan upaya untuk memutus siklusnya di generasi berikutnya. Oke. Inspirasi lagu ini sendiri katanya sih dari berbagai bacaan yang dibaca oleh Aji, termasuk juga novel karya Remy Sailado ya. Jadi sebagai penulis lirik, dia mengolah berbagai potongan kisah dan diksi menjadi sebuah narasi yang dekat sama pengalaman banyak orang. Kenapa yakin dekat sama pengalaman banyak orang? Karena gini, kayak diksinya ketika orang tua hanyut sama masalahnya, orang tua gak peduli sama apa sih yang lagi dirasain dan dialami sama anaknya, atau bahkan ya terjebak dalam trauma masa kecil di mana setiap keluarga itu kan punya masalah masing-masing tuan bro dua ya. Jadi menurut Aji, lagu ini udah pasti berangkat dari keyakinan kalau semua orang tuh punya pengalaman masa kecil yang membentuk dirinya sekarang gitu. Meskipun demikian, menurut Aji, Andai Kita

musik pertengahan 2000-an kayak The Sastro, The Popo, Float, The Benry, sampai dengan musisi yang ngisi soundtrack film Jaji Joni, Gi, 3 hari untuk selamanya. Jadi kamu bakal dengerin sentuhan gitar, ritmenya energik, suasana, nuansa alternatif khas era 2000-an yang akhirnya bikin lirik ini bukan cuma kuat secara lagu ini bukan cuma kuat secara lirik ya, tapi kayak kalau kamu denger nih sebuah karya musikal, Lumen Pro 2. Oke, okay. Andai kita tumbuh besar nanti.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pro 2 RRI Palembang.

Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Kita kerilisan Mancanegara, teman Prodi. Kali ini dari band legend asal Irlandia. Yes, ngomongin U2. Nah, teman Prodi, jadi mereka tuh baru aja ngerilis lagu judulnya Street of Dreams di berbagai DSP ya, secara global udah pasti dong. Dan perilisan ini juga diumumkan langsung oleh Bono ya, vokalis U2, melalui saluran komunikasi resmi bandnya. Dan ini udah pasti dong memicu antusiasme dari kritikus musik dan jutaan penggemar setianya di seluruh dunia. Karena apa? Karena U2 ini termasuk salah satu band legend yang udah lama tidak merilis materi lagu yang benar-benar baru, teman Prodi. Dan Street of Dreams ini digarap sebagai sebuah karya yang memadukan aransemen gitar khas U2 ya, lirik puitis yang mendalam. Jadi lagu itu tentang harapan di tengah dunia yang kian terfragmentasi, teman Prodi. Wih, ini berat banget nih bahasanya nih. Nah, proses rekaman lagunya sendiri ini diproduseri oleh produser kenamaan Brian Eno dan juga Daniel Lanois yang sebelumnya sukses ya menukangi album-album monumental U2. Nah, kehadiran singles Street of Dreams ini jadi penanda kembalinya energi kreatifnya U2 dengan formasi lengkap ya. DH, Adam, Clayton, Larry Mullen Jr. dan udah pasti sama Bono ke dalam studio rekaman. Ini kenapa mereka membagikan single ini? Karena ini menjadi bagian dari strategi mereka untuk membuka jalan. Wes, seperti biasa ya, sebelum album single dulu deh. Buat apa? Memperkenalkan arah musikal baru jelang perilisan album studionya U2 yang kalau dihitung-hitung ini bakal jadi album studio ke-15 mereka. Yang paling dinantiin banget udah pasti, teman Pro 2. Album barunya sendiri ya, judul resminya akan menjadi album studio pertama U2 yang punya materi orisinal baru hampir selama satu dekade. Dan karena terakhir kali mereka ngerilis tuh Songs of Experience tahun 2017 silam. Nah, melalui perilisan ini U2 mereka pengen ngebuktiin kalau musikalitas mereka itu masih tajam, belum pudar. Apalagi dengan usia mereka sekarang ya. Dan mereka juga pengen menyapa rentang generasi pendengar baru, yaitu generasi saat ini. Nah, lagunya sendiri rilis tanggal 7 Juli, teman Prodi. Dan single ini bakal diikuti oleh pengumuman daftar lagu tracklist, tanggal rilis album resminya yang dijadwalkan rilis pada musim gugur 2026. Yap. Kalau kamu termasuk yang suka banget ya sama band-band asal British, Irlandia, mungkin emang udah saatnya meramaikan playlist kamu. New single from U2.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Mori yang kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Still with me, selalu ya teman Pro 2. Udah jam 9 malam, gak kerasa banget untuk hari Senin yang sangat membahagiakan ini ya. Tapi gak semuanya tentang kabar bahagia teman Pro 2. Ini ada kabar duka, apalagi kamu yang masa kecilnya tuh ditemenin sama film Jurassic Park. Awal mula anak kecil tuh pada tergila-gila sama dinosaurus tuh kayak gini nih. Ini salah satunya ya. Padahal T-Rex tuh yang paling, dia kan karnivora ya, yang paling ini banget deh. Tapi kok penggemarnya banyak ya T-Rex ya. T-Rex, T-Rex, T-Rex. Nah, jadi aktor legend Jurassic Park thumbnail ini meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2026 tahun berdua di usia 78 tahun. Dan ini kabar yang langsung diumumkan oleh pihak manajemennya melalui akun Instagram resminya ya, thumbnail @thumbnailtheprop. Jadi di unggahan ini dijelaskan bahwa Neil ini meninggal di Sydney, Australia. Dan penyebab kematiannya tidak diungkapkan. Sebelumnya, Neil ini emang sempat mengabarkan kalau dia tuh berhasil sembuh dari kanker darah stadium 3 yang didiagnosis beberapa tahun lalu. Itu terakhir tuh dia update kapan ya, April ya kalau gak salah. Nah, pihak keluarganya tuh mengaku kalau kepergian Neil ini terjadi di luar dugaan, karena itulah mereka menyampaikan rasa syukur sebab sang aktor ini sempat dinyatakan bebas dari kanker ya. Dan kalau kamu kenal aktor thumbnail ini sendiri, awal mulanya dari mana sih? Mungkin kamu pernah nonton berbagai filmnya dia, terus kayak yang paling nyantol di kepala itu adalah Jurassic Park ya. Iya gak sih? Itu yang paling melekat banget sih perannya Tuan Pro 2. Dia sebagai Dr. Alan Grant. Nah, dan tahu gak film Jurassic Park ini rilisnya tahun 1993 ya. Dan kemudian di Jurassic Park 3 tahun 2001, karena waktu di Jurassic 2 dia gak ikut main tuh Tuan Pro 2. Itu yang ikut main tuh yang main salah satu rekannya lagi tuh yang di Jurassic Park juga ya. Nanti di Jurassic Park 3 baru dia ikutan main. Dan juga dia sempat main di Jurassic World Dominion tahun 2022 ya. Dan ini akhirnya menjadikan thumbnail ini sebagai wajah yang paling legend dalam sejarah franchise-nya Jurassic Park ini tahun Pro 2 ya. Bahkan ada yang pada panggil dia itu adalah Bapak Dinosaurus. Padahal sebenarnya ya, film dia udah banyak banget. Salah satu adalah Peaky Blinders, teman Pro 2 ya. Dan ini adalah salah satu kabar juga yang cukup banyak ya, menghiasi berbagai timeline, nah, informasi di media teman Pro 2. Jadi kalau mungkin kamu sendiri sempat lupa-lupa ingat, tapi pernah, tapi yakin deh kalau kamu lihat mukanya kamu pasti langsung ingat ya, masih ingat wajah mudahnya dia ketika main di film Dinosaurus. Kita bilangnya apa? Film Dinosaurus. Jurassic Park teman Pro 2.

0: kamu. Pro 2.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Yeah.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

kabar Resident bareng sama Yura Yunita yang dirilis tahun 2016 melawan dunia teman Pro 2. Kamu yang udah melawan dunia, belum menaklukkan tapi sedang melawan dunia. Ya apalagi di hari Senin ini yang tadi udah first day ya. Back to school, gimana? Pindah kelas, dapat teman sebangku yang baru atau yang punya sekolah baru? Semuanya hal yang baru sepertinya teman Pro 2 ya. Kalaupun tidak ada sesuatu yang baru yang kamu rasain hari ini, mungkin bisa dibilang kayak semuanya flat aja, datar aja. Sama kayak orang yang gak merasa sedih tapi juga gak merasa bahagia. Itu ada istilahnya ternyata ya. Languishing, ini kondisi mental dimana seorang itu merasa tidak benar-benar bahagia tapi juga gak sedih. Aku gak bahagia tapi aku gak sedih, udah biasa aja. Ya mungkin merasakan hampa gitu ya, hampa terasa dan gak bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi secara umum ini adalah kondisi di mana seseorang itu merasa hampa, tidak bahagia tapi juga tidak benar-benar sedih atau tertekan secara klinis. Languishing ya, languish. Jadi ini adalah kondisi mental yang dipenuhi dengan emosi negatif yang dirasain seseorang dalam kurun waktu tertentu aja teman Pro 2. Jadi ini seringkali ya ditandai dengan penurunan semangat, kamu ngerasa kayak stagnan aja gitu, sulit fokus, suasana hatinya datar-datar aja ya teman Pro 2. Mungkin kamu udah kehilangan antusiasme atau mungkin karena ini tanggal 13 mungkin lagi buntu. Emang kadang tuh mudah banget untuk bilang gini, jangan lupa bahagia dong, jangan lupa senyum. Cuma kadang emang gak bisa dielakkan ya. Kadang kita tuh kayak ada di satu fase yang emang bener-bener ngerasa kayak happy enggak, sedih juga enggak gitu. Bingung sendiri juga ini kenapa ya, kenapa ini tiba-tiba gitu teman Pro 2. Tapi kalau ini kan kondisi yang sesekali terjadi ya. Kalau misalnya ternyata kamu udah ngerasa sering banget terjadi seperti ini, sebaiknya buruan deh konsultasi aja teman Pro 2 ya. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah malu gitu. Karena mental kamu, kesehatan mental kamu ini kan pasti bakal ngedukung juga ya produktivitas kamu, gimana kamu bersosialisasi, dan bahkan juga untuk kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Sabrina Leonardo on Pro 2. Tapi kalau ngedengerin lirik dari lagu ini, emang bener sih sebenarnya kayak kebanyakan orang setelah dia menjaga usia dewasa, ngomongin urusan cinta-cintaan itu sebenarnya emang paling bener tuh nunggu waktu ketika kita siap aja gitu ya teman Pro 2. Walaupun mungkin sebenarnya kayak udah jatuh cinta banget gitu, aduh tapi kayak aku belum siap deh ya. Bukan karena gak suka sama kehidupan romansa teman Pro 2, tapi kehidupan dewasa itu ternyata punya banyak kompleksitas. Wih, komplek gak tuh? Kompleksitas teman Pro 2. Jadi kebanyakan dari kita mungkin kita sebenarnya tuh pengen punya seseorang yang sayang sama kita, sosok yang mungkin bisa dijadikan tempat untuk pulang ya. Tapi realitanya ternyata hidup tidak sesederhana itu sobat ya. Jadi ingat ini penyu di Finding Nemo. Jadi begini sobat, hidup itu kan mungkin ketika awal-awalnya ya, waktu kita masih belum tahu kerasnya kehidupan. Wih. Jadi kita kayak gini, nanti sekolah, lulus sekolah, dapat kerja, ketemu pasangan, menikah, punya rumah impian, bla bla bla gitu. Tapi kenyataannya ada hal-hal yang mungkin ternyata harus kamu beresin terlebih dahulu gitu ya, yang mau enggak mau gitu. Ada wishlist yang mungkin sebenarnya belum tercapai ya, ada trauma masa lalu yang mungkin belum selesai, atau keinginan untuk bahagiain keluarga dulu mungkin sebelum kamu membangun hubungan asmara sendiri gitu. Nah makanya karena inilah banyak yang mungkin ngerasa kayak ya sendiri dulu gak apa-apa banget kali ya. Dan banyak orang yang akhirnya nyari validasi di media sosial, kayak nyari bahwa aku gak sendiri loh, kamu juga gitu gak sih? Gak apa-apa banget kan kalau usia segini bla bla bla bla bla, kayak gitu tuan Pro 2 ya. Dan banyak yang bilang juga, gak apa-apa kok kak, kita emang perlu belajar. Belajar apa? Untuk utuh sama diri sendiri dulu, untuk bahagiain diri sendiri dulu gitu ya, sebelum akhirnya ketika ada ruang kosong yang harus diisi oleh kehadiran orang lain, nanti bakal diisi tepat pada waktunya gitu tuan Pro 2 ya. Jadi gak apa-apa kok kak kalau sendiri dulu gitu. Nah itu akhirnya tuh banyak orang jadi ngerasa bahwa gak apa-apa deh, gak ada romansa-romansaan deh, karena pada akhirnya banyak orang yang rela nunggu lama untuk mendapatkan tempat pulang yang mereka rasa aman gitu teman Pro 2. Entah itu nanti bareng sama seseorang yang bakal jadi pasangannya, atau justru malah menemukan kedamaian pulang pada dirinya sendiri

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

jadi Avril Lavigne tahun 2002, rilis tahun 2002, dan ini lagu wajib banget sih kalau milenial mau pada karaokean ya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya ini lagu yang ngajarin kamu kayak kenapa sih segalanya tuh harus rumit gitu tahun 2002 ya. Mungkin kadang yang merumitkan itu adalah prasangka-prasangka yang kita susun di dalam pikiran ini yang bikin segala sesuatu itu jadi rumit, Tuan Pro 2. Atau mungkin berhadapan dengan orang yang emang bikin segalanya jadi rumit. Padahal mungkin ada jalan atau ada celah untuk bikin semuanya itu jadi mudah, jadi simple aja. Tapi ya sudahlah ya. Mungkin kamu termasuk orang juga yang memilih untuk lebih mengalah dan cukup diam aja gitu. Ketika mungkin teman pro 2 kamu mencoba untuk mengalihkannya kembali dengan ngelakuin hal-hal yang bikin kamu jadi happy, salah satunya adalah olahraga mungkin ya. Baru-baru ini teman pro 2 ada satu jenis olahraga yang emang lagi hype banget kan. Jadi sebenarnya ini dia apa sih namanya? Ya walaupun bisa dibilang tidak murah juga, tapi lumayan lah kalau kamu pengen memperluas konektivitas kamu. Emang salah satu jalannya tuh dengan olahraga ya, selain ikut komunitas, selain ikut organisasi, selain gabung di mana lagi, coba jadi volunteer. Nah, kalau orang yang emang suka sama olahraga, mungkin jadi kayak sambil menyelam minum air gitu ya. Suka olahraga, tapi juga sekaligus bangun koneksi teman pro 2. Dan mungkin kamu juga bisa cari tahu kira-kira kalau olahraga nggak usah ikut yang lagi tren deh atau yang lagi hype. Yang mungkin dulu waktu kecil suka banget kamu lakuin, badminton misalnya atau loncat tali. Sekarang jadi jago loncat pagar. Olahraga yang menurut kamu paling mudah untuk kamu lakuin atau kamu bisalah dengan waktunya ya, terus juga minim budget, apalagi kalau mesti pakai member yang cukup mahal, atau menurut kamu yang dengan member sekian aku cuma bisa punya waktu sekian, aduh kayaknya rugi deh. Nah gitu ya, jadi gak usah ngikutin yang lagi hype atau mungkin ajakan teman-teman, tapi paling enggak kamu lihat dulu deh, kamu nyaman gak sih sama olahraga itu, baru deh nanti tinggal bangun konektivitas dari sana.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Produe Reri Palembang, teman terbaik kamu. Masih jagain teman Produe sampai di pukul 22 lewat 27 menit saat ini. Yang udah pada capek banget teman Produe, gak sabar pengen cepat-cepat ketemu sama yang namanya Bantal. Bantal kamu juga udah kangen bangun tuh katanya. Katanya buruan deh cepetan sampai di rumah gitu. Ini sibuk aja. Ketika kamu lagi di luar rumah nih teman Produe, kamu udah pernah nyoba belum sih kayak apa-apa dikit tuh perhatian kamu jangan teralihkan ke ponsel mulu ya. Lagi jalan liatnya ponsel, lagi ngantri liatnya ponsel, lagi menunggu makanan liatnya ponsel. Ya emang sih sekarang kita juga pesan makanan liatnya ke ponsel ya, tinggal scan barcode gitu langsung nih bisa dilihat. Tapi sebenarnya banyak banget alasan kenapa kita tuh harus sering ngelihat apa yang ada di sekitar kita ya teman Produe. Bukan untuk kepo, tapi melihat bagaimana dunia ini bekerja ya setiap hari. Jadi daripada ngelihat ponsel atau media sosial ya, hanya scroll-scroll gitu, mendingan coba deh lihat hal-hal yang ada di sekitar kamu ketika kamu lagi di luar rumah ya. Kamu bisa melihat puluhan, ratusan, atau mungkin bahkan ribuan hal baru teman Produe. Kayak misalnya pas lagi berhenti lampu merah ya, aku tiba-tiba sadar di satu tempat aku lagi, loh perasaan kemarin tuh di sini tuh ada coffee shop deh, kok udah nggak ada ya. Iya kemana ya, ih pindah kemana ya. Itu contoh ya, contoh aja. Iya kemana ya, ya padahal belum sempet ya cobain ke situ. Nah kan ingat lagi gitu. Atau enggak pas lagi lewat di mana gitu, pas misalnya lagi mungkin kamu lagi nunggu pesanan gitu ya, belinya buat dibungkus bawa pulang, ya udah sambil nunggu misalnya kayak nasi goreng deh, nasi gorengnya dimasak daripada kamu bengong liatin ponsel gitu ya, biar enggak mati gaya maksudnya sih jadi main ponsel. Tapi coba deh dari tempat kamu duduk nunggu pesanan nasi goreng kamu ya di mamang nasi goreng favorit, coba deh lihat sekelilingnya. Misalnya kayak di situ ada penjual gorengan. Ada apa aja sih itu ya? Ih, kayaknya enak, boleh deh kapan-kapan dicobain. Loh, iya kan? Misalnya kan tahun Produe. Atau mungkin tiba-tiba ngelihat ada, "Ih, ini motornya lucu banget." Coba deh amati apa yang ada di sekitar kamu. Hal-hal simple aja sih, ya. Emang kayaknya tuh kayak apaan sih, enggak penting banget. Tapi itu kan yang aku contohin. Coba kalau misalnya kamu lihat sendiri teman Produe. Karena bayangin dalam 1 kali 24 jam ternyata banyak waktu yang kita lakuin itu buat mikirin hal-hal yang kayak mikirin PR misalnya, mikirin seseorang ya, mikirin film, mikirin mau makan apa, bukan mikirin apa yang lagi kamu kerjain kan saat itu. Nah, padahal nih teman Produe, kalau kamu pengen bisa ngurangin stres, ya itu coba deh fokus sama apa yang ada di sekitar gitu. Misalnya kayak kalau naik kendaraan mungkin momennya terlalu cepat ya. Jalan kaki deh. Jalan kaki sekitar 15-30 menit sambil nyari hal-hal kecil yang bikin kamu kagum ya. Sekitar rumah kamu deh misalnya. Nanti ini pernah ada riset loh, ada riset. Tapi ini riset ini mereka lakukan. Mereka nyuruh kayak sekelompok orang buat jalan kaki. Terus mereka bilang gini, bikin percobaannya selama 8 minggu. Terus hasilnya orang yang jalan kaki selama kurang lebih 15 menit ini, mereka tuh mengaku jadi lebih bahagia dan lebih peduli sama sesama karena mereka banyak mengamati dan melihat yang ada di sekitar gitu ya. Gitu teman Produe. Jadi gak ada salahnya kalau misalnya kamu udah bosan banget, udah muak banget sama apa sih, sama ponsel kamu misalnya, sama media sosial, lo melihat berita kayak gitu, ya udah mendingan coba deh luangkan waktu kamu jalan kaki atau mungkin lari, atau ketika kamu lagi bengong atau apa gitu, atau lagi nunggu sesuatu entah mungkin di lampu merah atau lagi nunggu pesanan sate kamu tuh lagi dibakar, amati apa yang ada di sekitar kamu teman Produe.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Ngobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

0: nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
1: Teman Pro2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 14 Juli 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini aku bakal hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya bakal hadir buat kamu dengan Spada yang lebih tematik lagi. Nanti bakal ada dalam rangkaian moderasi beragama dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Qur'an Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang, yang insyaallah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak-hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur, karena as-salatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini, sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika sholatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan hubungan kita, habul minallah kita, serta habul minannas kita. Yumkin ilawalan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. InsyaAllah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

nasib, Allah memberikan aturan dalam Al-Quran. Maka Allah katakan, harus kita ingat dulu ya, kita dulu apakah aku ini adalah Tuhan kamu? Allah katakan di surat 772, ini kita katakan. Maka dijawab oleh Allah di Al-Baqarah, turunlah semua kamu dari surga. Turun kita dari surga. Nanti akan datang petunjuk dari itu. Barang siapa yang ikut

garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Teman terbaik.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap

sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu suruh sini, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
1: Gitu loh, kan, sani kita duduk.
3: Yaudahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa, kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: kali ya. Pesen
1: kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Ih, ogah.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: FM, teman terbaik kamu.